النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda. Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSCM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto, yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak.
2: Padahal kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah mitra, untuk mencegahnya kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target besar pembangunan jaringan kereta api nasional baru di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Prabowo menyebut proyek itu sebagai Trans Sumatera Railway dan Trans Kalimantan Railway. Target ini disampaikan Prabowo saat meresmikan revitalisasi stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Secara khusus, dia menyerahkan tugas berat ini kepada PT KAI Persero selaku BUMN sektor perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan selaku regulator. Prabowo mulai meminta agar jaringan kereta api dapat terhubung dari titik paling selatan Pulau Sumatera, yakni kawasan Bakahuni di Provinsi Lampung, hingga di titik paling utara pulau, yakni Provinsi Aceh. Prabowo mengaku sangat menantikan momen untuk bisa meresmikan proyek pembangunan Trans Sumatera Railway.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto angkat bicara soal maraknya peredaran konten di media sosial. Yandri menegaskan jika konten medsos yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Dipaparkan Yandri, narasi provokatif dan menyesatkan yang diunggah oleh akun medsos itu menyebutkan jika dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dilarang mendirikan kios dan toko kelontong. Jika sudah ada harus pindah atau didenda. Begitu juga halnya dengan narasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui KDMP. Lebih jauh, Yandri menjelaskan konten berita bohong itu menggunakan teknologi terkini sehingga menimbulkan kesan jika dirinya benar-benar mengucapkan pernyataan tersebut padahal dia tidak pernah mengucapkannya. Ditegaskan Yandri, konten itu tidak benar, menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSCM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto, yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi.
1: Harga tomat di tingkat petani anjlok hingga di bawah angka Rp3.000 per kilogram. Kondisi ini membuat banyak petani merugi dan memilih tidak memanen seluruh hasil tanamannya karena biaya panen dinilai tidak sebanding dengan harga jual. Petani asal Desa Pulo Rejo, Kecamatan Ngoro, Husnul Yakin mengatakan bahwa harga jatuh bukan karena kualitas panen menurun, melainkan pasokan melimpah di pasaran karena dari berbagai daerah sedang memasuki masa panen raya. Kondisi ini biasanya terjadi di bulan September sampai November. Pasokan melimpah, tapi permintaan tidak bertambah. Harga rendah ini membuat petani enggan merawat tanaman hingga akhir. Biaya semakin besar tapi tidak menutup modal. Husnul juga menambahkan, untuk menanam sekitar 3.000 batang tomat, ia mengeluarkan modal sekitar Rp12 juta yang mencakup pengolahan lahan, benih, pupuk, pestisida hingga tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan harga jual Rp3.000 per kilogram, maka dipastikan tidak akan balik modal.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
1: Panitia lokal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama mulai mematangkan persiapan kawasan ekspo dan bazar yang akan menjadi pusat aktivitas ekonomi selama pelaksanaan Muktamar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang. Mereka juga meminta masyarakat mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan ekspo dan bazar Muktamar. Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU Kiai Haji Abdul Razak Soleh atau Gus Razak menyampaikan bahwa panitia menetapkan tarif sewa stan antara 2,5 juta hingga 3 juta rupiah selama 11 hari penyelenggaraan. Hal tersebut sudah termasuk fasilitas tenda, sambungan listrik, lampu penerangan, dan sarana pendukung lainnya. Sebanyak 1.300 stan disiapkan untuk menampung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari berbagai daerah. Expo dijadwalkan mulai beroperasi pada 20 Agustus atau sepekan sebelum pembukaan Muktamar ke-35 NU. Selain menjadi ajang promosi produk UMKM, kawasan tersebut juga diproyeksikan akan menjadi pusat aktivitas pengunjung selama 11 hari pelaksanaan Muktamar. Keberadaan Expo diharapkan akan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal.

0: mencegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum. Minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Prioritas informasi.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh industri pengolahan gula wajib memiliki kebun tebu sendiri. Kebijakan itu merupakan penegasan kembali aturan yang telah berlaku sejak 2013 dan diperkuat melalui Undang-Undang Perkebunan tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk mempercepat swasembada gula sesuai arahan Presiden Prabowo. Menurut Amran, perusahaan pengolahan gula diwajibkan memenuhi sedikitnya 20% kebutuhan bahan baku dari kebun sendiri. Namun tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut masih rendah. Dari 11 perusahaan gula rafinasi yang beroperasi, hanya satu perusahaan yang mematuhi kewajiban tersebut. Dan membanjirnya gula rafinasi impor telah merugikan petani dan industri gula nasional. Kondisi ini membuat hasil panen petani sulit terserap di pasar. Menurutnya, pemerintah juga akan mempercepat program peremajaan tanaman tebu. Pada tahun ini, program bongkar ratun ditargetkan mencakup 100.000 hektar dan nantinya ditingkatkan menjadi 150.000 hektar.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim. Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Lintas Informasi.
1: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 8 Jombang dipastikan diundur. Semula dijadwalkan berlangsung 14 Juli, kini pelaksanaannya bergeser menjadi 31 Juli mengikuti gelombang kedua. Keputusan itu diambil setelah hasil verifikasi menunjukkan gedung permanen belum sepenuhnya siap digunakan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi mengatakan bahwa penundaan diputuskan usai Pemkab Jombang bersama Kementerian Sosial Kemensos RI melakukan verifikasi kesiapan gedung Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Pemerintah memilih memastikan seluruh sarana dan prasarana benar-benar layak sebelum ditempati oleh para siswa. Hasil verifikasi menunjukkan pembangunan gedung utama berjalan sesuai target, namun masih ada sejumlah pekerjaan penyelesaian yang harus dituntaskan. Menurut Agung, pekerjaan yang masih menjadi fokus meliputi penyempurnaan fasilitas toilet, sistem drainase, serta berbagai utilitas pendukung lainnya.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: 25NU. Selain menjadi ajang promosi produk UMKM, kawasan tersebut juga diproyeksikan akan menjadi pusat aktivitas pengunjung selama 11 hari pelaksanaan muktamar. Keberadaan Expo diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal.
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Yakin tetap mau fogging?
1: Wah.
0: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
1: Wah.
0: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Oh no.
2: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: for 40. One time for Drake. Yeah, another one. Bless up.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: care for you. I might even shed a tear for you. Care for you. I might even shed a tear for you. Care for you. I might even shed a tear for you. Cause you a ride or die, bitch. Your heart ain't gonna do nothing else but grow for a nigga.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
3: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Lintas Informasi. Mitra Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan prediksi puncak musim kemarau di tahun 2026 terjadi pada Agustus hingga September. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali, hingga Kalimantan bagian selatan menjadi daerah dengan potensi kekeringan tertinggi. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan masih berada di bawah normal hingga awal Oktober. Kondisi itu Mitra membuat potensi kekeringan, kebakaran hutan, dan krisis air bersih perlu diantisipasi sejak dini. Pulau Jawa diperkirakan menjadi salah satu wilayah paling rentan terdampak. Selain curah hujan yang masih berada di bawah normal hingga Oktober, kebutuhan air di kawasan ini juga sangat tinggi karena menjadi pusat aktivitas pertanian sekaligus dihuni populasi yang padat.

0: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian merekankan pentingnya penguatan kapasitas dan dukungan terhadap kepala daerah agar mampu menjalankan tugas pemerintahan secara optimal di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI di ruang rapat Komisi 2 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tito menjelaskan kepala daerah memiliki peran strategis sebagai pimpinan eksekutif tertinggi di daerah dengan tanggung jawab yang semakin besar. Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, kepala daerah juga dituntut mencapai berbagai indikator pembangunan seperti penurunan kemiskinan, pengentasan stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, hingga pengendalian inflasi. Menurutnya, besarnya kewenangan desentralisasi di Indonesia membuat beban kepala daerah semakin kompleks. Karena itu, mereka perlu didukung dengan berbagai instrumen agar mampu menjalankan tugas secara optimal.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan.

0: Lintas Informasi.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh industri pengolahan gula wajib memiliki kebun tebu sendiri.

Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari

0: Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Don't it feel good, babe? Don't it feel good, baby?

0: Lintas Informasi.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh industri pengolahan gula wajib memiliki kebun tebu sendiri. Kebijakan itu merupakan penegasan kembali aturan yang telah berlaku sejak 2013 dan diperkuat melalui Undang-Undang Perkebunan tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk mempercepat swasembada gula sesuai arahan Presiden Prabowo. Menurut Amran, perusahaan pengolahan gula diwajibkan memenuhi sedikitnya 20% kebutuhan bahan baku dari kebun sendiri. Namun tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut masih rendah. Dari 11 perusahaan gula rafinasi yang beroperasi, hanya satu perusahaan yang mematuhi kewajiban tersebut. Dan membanjirnya gula rafinasi impor telah merugikan petani dan industri gula nasional. Kondisi ini membuat hasil panen petani sulit terserap di pasar. Menurutnya, pemerintah juga akan mempercepat program peremajaan tanaman tebu. Pada tahun ini, program bongkar ratun ditargetkan mencakup 100 ribu hektar dan nantinya ditingkatkan menjadi 150 ribu hektar.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Back to perform their new single, You Come to My Senses, from their album Chicago 21. Please give it up for Chicago.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi.
1: Harga tomat di tingkat petani anjlok hingga di bawah angka Rp3.000 per kilogram. Kondisi ini membuat banyak petani merugi dan memilih tidak memanen seluruh hasil tanamannya karena biaya panen dinilai tidak sebanding dengan harga jual. Petani asal Desa Pulo Rejo, Kecamatan Ngoro, Husnul Yakin mengatakan bahwa harga jatuh bukan karena kualitas panen menurun, melainkan pasokan melimpah di pasaran karena dari berbagai daerah sedang memasuki masa panen raya. Kondisi ini biasanya terjadi di bulan September sampai November. Pasokan melimpah, tapi permintaan tidak bertambah. Harga rendah ini membuat petani enggan merawat tanaman hingga akhir. Biaya semakin besar tapi tidak menutup modal. Husnul juga menambahkan, untuk menanam sekitar 3.000 batang tomat, ia mengeluarkan modal sekitar Rp12 juta yang mencakup pengolahan lahan, benih, pupuk, pestisida hingga tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan harga jual Rp3.000 per kilogram, maka dipastikan tidak akan balik modal.

penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
5: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC

0: Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Hey, what's up, guys? I hope that you enjoyed our full band rock cover of Heaven. I want to thank my incredible Patreon supporters that make these big collaborations possible. Make sure you subscribe to Halo Scene, Christina's channel, and Anna's channel. All the links for those are in the description down below, and click the playlist to the right to watch more videos.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata, hari ini.
2: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Panjenengan remen sanget kalian lelakon jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Pemberiki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem

0: para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
3: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
5: Di malam yang sesunyi ini.
3: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkep KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung

Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging?
2: Wah.
1: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
2: Wah.
1: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Oh no.
3: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yakin tetap mau fogging? Wah. Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
1: Wah.
0: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Oh no, oh no, no, no, no, no.
3: Kincana,
0: kincana, kincana, kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Enggak, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
2: Di malam yang sesunyi ini.
1: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, Dangdut Asik Suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam riang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. 7

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Kun ana sira fit dunya ing dalem dunya, ka'annaka iku kaya-kaya ana kaya-kaya sak temene sira iku gharibun wong kang ngumbara mengembara. Au abiru sabilin utawa wong kang lewati dalan. Wakana lan ana Ibnu Umar, sapa Ibnu Umar iku yakulu ngendika sapa Ibnu Umar, ida amsaita nalikane manjing sore sapa sira, fala tandzir mongko aja ngenteni sira as-sabaha ing esuk. Wa idza asbahta lanalikane manjing esuk sira, fala tandzir mongko aja ngenteni sira al-masaa ing sore. Wa khudh lan ngalapo sira min sihhatika saking sehat ira, lima radika marang lara ira. Wa min hayatika lan saking urip ira, limautika marang mati ira. Rawahu Ibnu Umar. Dipundhawuhaken kalih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunya ka'annaka gharibun. Ana awakmu ndek donya iku kaya-kaya wong sing ngumbara. Dadi wong urip teng donya niki Bapak Ibu, kados kula panjenengan niku dipun dawuhaken Kanjeng Nabi niku kaya-kaya seperti orang yang mengembara. Maksudnya mengembara niku napa to Bapak Ibu? Wong mengembara niku ninggalno daerah asale, budal lunga teng pundi ngonten, perlu nyambut gawe, golek hasil sing gedhe, mari ngono terus mulih malih nanggone daerah asale. Lah niku jenenge wong ngembara. Dadi misale kaya wong Jombang utawa wong Jawa Timur budal nanggone Korea ngriko. Nah, nyambut gawe sing mempeng, sing temenanan, golek duit sing akeh, lah kok mulih nang Jombang. Iso tuku tanah, iso tuku sawah, iso mbangun omah, tuku mobil mewah. Niki berarti mengembarane sukses, berhasil. Ngoten. Direwangi ngembara aduh-aduh teko Korea, teko Hong Kong, teko undi wis pokoke. Ngarap ngringko. Lah kok mulih iso wong-wong tok ora nggawa apa-apa. Ya dicelatu wong akeh niki. Lah kowe ndek kono iku lah poae mengembara kok mulih ora nggawa apa-apa niki. Lah awake dhewe niku nggih ngoten Bapak Ibu. Nggih. Awake dhewe niki bakale mulih kabeh teng akhirat. Ate akhirat niku asline awake dhewe niki swarga lho Bapak Ibu. Lungkih lah Nabi Adam niku asale teng swarga. Lah kula jenengan niku anak turune Nabi Adam. Yo bakale iku yo mulih nang gone swarga. Niki lagi mengembara nang gone donya. Wonten. Dadi besok lek mulih nang akhirat niku yo iso mbangun istana sing megah. Wonten kendaraane mewah. Oh iku berarti mengembarane nang donya niku sukses, berhasil. Mergo mulihe iso rupa. Sami kalih sing ngembara teng Korea niku lho nggih. Nggih. Dadi mulih iso tuku omah, tuku tanah, tuku sawah. Oh berarti berhasil. Kula jenengan nggih ngoten. Bakale bali nang gone asale, wong asale awake dhewe niki turunane wong ahli suwarga. Nabi Adam niku lak teng suwarga to Bapak Ibu. Dadi kula kalih jenengan niku kudune ya bali nang suwarga, sukses kudune. Sakniki nang donya niki lagi mengembara. Ngoten. Makane nek ngembara iku ya kudu sing temenanan. Cara nyambut gawe ya nyambut gawe sing temenanan, ngelumpukno duit sing akeh. Dadi besok lek mulih penak. Ngoten. Dateng donya nggih ngoten, ibadahe temenanan, ngamale sing akeh, prilakune sing apik. Dadi besok lek mulih nang akhirat wis penak. Niki berarti ngembarane sukses. Lah mulih nang akhirat kok ora iso nggo ora nggawa apa-apa. Wah ya gelundung nang neraka niki mangkeh. Dadi niku karepe kun fit dunia ka annaka gharibun. Dadi awakmu ndek donya iku kaya wong sing mengembara. Nggih. Wong mengembara niku kan cita-citane, aku kudu sukses. Aku kudu berhasil. Aku mulih kudu nggawa apa-apa. Aja sampai aku mulih ora nggawa apa-apa. Diseneni wong akeh ning direwangi aduh-aduh mengembara kok. Mulih orang gawa apa-apa. Sami kula kali jenengan niku diibaratno kaya wong ngembara teng donya niki mengembara bakale mulih nang akhirat. Kowe nek mulih nang akhirat kudu gawa apa-apa. Ngoten, kudu gawa hasil sing gedhe. Lah supaya ning gawa hasil sing gedhe nggih niki saranane niki. Nggih ibadahe. Mangkane menungso niku diperintah Gusti Allah ibadah. Ngoten. Perlune napa ya niki sing bakale digawa rono, sing digawa nang gone akhirat ya ibadahe niku. Ngoten. Wah, berarti awake dhewe teng donya niku kudu ibadah mawon ngoten Pak. Nggih, wong anjene kula jenengan niki diperintah kongkon ibadah. Besok-besok nek mulih nang akhirat niku gue sangu sing akeh. Wonten. Wah lah nek ibadah mawon lah kula terus nyambut gawene kapan niki? Nek dikengken ibadah mawon. Lho, jenengan niku nyambut gawe ya ibadah kok Bapak Ibu. Nggih. Masih ya nyambut gawe niku ibadah. Mergo ibadah niku wonten kalih, wonten ibadah sing mahdhah. Mahdhah niku ibadah sing murni. Wonten murni mboten enten campurane napa-napa kaya salat niku murni ibadah. Poso niku murni ibadah. Wonten ibadah niku sing ghairu mahdhah, ora murni. Mergo ya rada memper-memper ana donyane, ana urusan duniawine. Tapi niku iso bernilai ibadah. Kaya nyambut gawe. Lho nyambut gawe niku kan kaya-kaya wong mok golek donya to nggih. Golek duit. Niku kan urusan donya. Tapi nek niku dikemas, ditata, sawangane niku nyambut gawe, sawangane golek donya, tapi ternyata bisa bernilai ibadah. Lah, maksudnya diperintah ibadah niku ngoten. Jadi setiap gerak-gerik langkah kita itu bisa bernilai ibadah. Tentang pundi mawon awake dhewe, ngelakoni nopo mawon awake dhewe, iku iso bernilai ibadah. Lah standar ibadah niku nopo? Standar ibadah niku ngeten lho Bapak Ibu. Intine niku nggih asal niku bermanfaat. Dan tidak menimbulkan madorot, orang rugekno wong liya niku pun ibadah. Utawa nek digawe sing paling gampang malih, sing digawe paling gampang malih niku malah penak ngeten. Uang niku teng donya nglakoni napa mawon asal ora maksiat, asal ora dosa, niku pun ibadah. Oh niki penak niki tambahan. Nggih. Tapi nek diundakno grite tingkatane tidak sekedar ora maksiat, tidak sekedar ora dosa, tapi iso bermanfaat kanggo wong liya. Lah niku cara nilai ibadahe rada dhuwur. Ngoten. Tapi standar minimal Bapak Ibu. Asal orang nglakoni dosa, wis tak nglakoni napa mawon, ora apa-apa. Ngoten. Lah niku pun ibadah karena tidak menimbulkan maksiat, tidak menimbulkan bahaya. Ngoten, ora nimbulno madharat. Misale sing senengane jogging, ya jogging wong jogging ya ora dosa kok. Dosane teng pundi jogging niku? Sing senengane gowes, gowes ora apa-apa, wong gowes ya ora dosa. Jane urip teng donya niku penak, maksudnya apapun yang kita lakukan itu semua sudah bernilai ibadah, asal mboten nglakoni dosa. Sing senengane ngopi, ngopi ya ora apa-apa, wong ngopi ya ora dosa kok. Kejaba kopi pangku lho nggih. Nah, semerap kopi pangku jenengan, Pak. Kopi pangku niku nek ngombe kopi karo dipangku bakule. Lah niki sing dosa nek niki. Lah ngombe kopi kok karo dipangku niki. Atik bakule ya glowing keling-keling sisan, wah tambah tumpuk-tumpuk dosane niki. Niki sing garai bau wetah teng warung kopi niku gara-gara ngeten niki. Jane ngopi iku ora dosa lah, tapi gara-gara niku wau. Sing senengane mancing, mancing wong mancing ya ora dosa. Dosane teng pundi wong mancing? Lah kejaba lek mancingi kolame tanggane iku dosa nek niku nyolong niku jenenge. Nggih. Utawa mancing perkara, lah iku dosa. Utawa mancing bojone tangga, lah iku ya dosa nek niku. Niku ora oleh. Nggih. Jadi kalau jenengan teng donya niku dikongkon ibadah niku dalam rangka pengembaraan. Lah, ngembara iku ya ayo lumpuk-lumpuk. Lumpuk-lumpuk sing akeh. Engko nek mulih cek penak. Wong ngembara kok mok tura, turu glundang, glundung. Engko wayahe diulihno. Oh. Teko omah ya dicelathuni wong-wong. Lah awakmu ngembara adoh-adohan niku lapo ae ndek kono. Ngoten nggih. Jadi intine mengembara teng donya niku dikongkon ngatah-ngatahno ibadah. Yo ibadah mahdhoe dilakoni. Ibadah ghairu mahdhoe nggih dilakoni. Ghairu mahdho niku nggih melakukan aktivitas duniawi tapi itu dikelola bagaimana bisa bernilai ibadah. Jadi akhirnya sing teng kantor nggih iso dadi ibadah. Sing dadi pegawai nggih ibadah, asal nyambut gawene bener, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan penyelewengan, ya berarti ibadah. Nah, nyambut gawene ora bener ya ora sida ibadah, Bapak Ibu. Nggih. Budal nang kantor iku mok ceklok tok, dadi esuk ceklok mari ngono amblas. Sembuh amblase teng pundi? Mangke sore wae ceklok pulang, balik ceklok maneh. Dadi laporane niku nggih. Dadi esuk wis mlebu, sore mulai. Oh, berarti full iki nyambut gawene. Padahal amblas niki. Lah nek niku nyambut gawene ya ora bener. Lah nek niku jenenge ora ibadah, Bapak Ibu. Nggih. Pedagang. Masih ya pedagang ya ibadah. Asal dagangane bener, lek dagang bener, orang bujuan, orang ngurangi timbangan, orang ngurangi takeran. Wah nek bujuan, nah ya ora sida dadi ibadah. Kula lak sering nyontokno teng nggih, ngapunten, tukang ngarit lho tukang ngarit. Niku lho ibadah Bapak Ibu. Asal ngarite bener lho nggih. Nah, anggar ngarite bener ya ibadah. Tapi nek ngarite ora bener, ora sida dadi ibadah. Lho napa wonten to Pak ngarit sing ora bener ana, dadi ngarit ing jero glangsing iso katutan semangka, klopo, telo, gedhang. Iki jane ngarit apa kok isine sembarang niki. Lah niku ora sida ibadah niki Bapak Ibu nggih. Mangane awake dhewe niki sedang mengembara Bapak Ibu nggih. Mangane nek ngembara sing temenanan ayo dilumpukno sing akeh wong lagi mengembara. Bakale awake dhewe niki mulih kabeh. Mulih nanggone asale awake dhewe niki tenggene swarga ngriko. Lah tapi lek gak nggawa apa-apa ya ora tutuk ngriko wong. Sangwe ora duwe dige budal ngriko apa. Ngoten. Mangkane niki lanjute dawuh Kanjeng Nabi. Ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Utawa kaya-kaya awakmu iku wong sing nglewati dalan. Maksudnya menempuh perjalanan. Perjalanan teng pundi? Tenggene akhirat bakale budal nanggone akhirat. Ngoten. Lah nek wong niki arepe budal nang akhirat kok sangune akeh, nggih apa enak wong lunga-lunga nggawa sangu sing akeh. Gitu. Kula bolak-balik nyontokno niki Bapak Ibu, mboten bosen-bosen kula contohno. Wong jenengan tindakan nang Jakarta mawon. Iku lek sangune akeh, Pak. Nggih apa enak. Wong sangune akeh. Ngoten. Tapi lek sangune titik ya rada rekoso. Apa meneh kok budal Jakarta gak nggawa sangu, wah tambah nemen rekosone. Sing sangune akeh Bapak Ibu. Lunga Jakarta ya tumpakane pesawat. Apa gelem numpak sepur, numpak bis ya ora gelem, pegel kabeh. Lah nek pesawat kan namung sak jam. Surabaya Jakarta wis ngontene ora kerasa. Semana-mana wis tutuk nggon. Niku mergo sangune akeh. Lah nek sangune akeh iso tuku tiket pesawat, wong larang tikete. Tapi ya penak. Tapi ya ngono, sangune kudu akeh. Kok pesawate wis to Bapak Ibu? Wong jenengan lagi munggah nang gone pintune pesawat niku. Pun dipapak karo pramugari, Pak. Nanti pramugarine niku bening-bening ngoten. Sawedhep sedhep. Ora enek pramugari kok peyok-peyok ora enek. Apa gak seweger ngoten niki. Niku mergo sangune akeh. Sing sangune titik numpak bis ekonomi nih kok. Umpel-umpelan wis ora karu-karuan. Wis campur kelek, campur keringet, wis rekoso kabeh. Nggih. Mlebu tenggene pintu ora enek sing mapak. Wancene murah. Ya ora enek pramugarine. Nggih. Kursi yo golek-golek dhewe kono. Ora enek sing golekno. Ane pesawat tase digawakno, kopere digawakno, diunggahno nang kabin kene lagi penak-penakan lungguh ngonten mawon, sabuke kadang dipasangno. Lah niki anjene sangune akeh ya Bapak Ibu. Dadi abiru sabilin niki menungso niki menempuh perjalanan menuju akhirat. Lah nek arepe nempuh perjalanan nang akhirat, ayo sangune diakehi. Mergo lek sangune akeh, mangke budal nang akhirat niku pawenak. Dan jenengan budal Surabaya niku lek sangune akeh, turune ya nang hotel wong sangune akeh. Nek sing sangune titik utawa gak nggawa sangu, ya turu nang masjid ngono golek gratisan. Saat ini masjid kan menyediakan tempat-tempat tidur ngoten saat ini modele. Niku nyawisi sing nyudur rapatek duit-duit ngoten niku. Ya turun nang masjid ae gratis, gak bayar. Lah nang hotel ya bayar. Ya sing sangune akeh ya moh turun nang gone masjid golek gratisan. Ya wani turun nang hotel wong sangune akeh. Mangane restoran wong sangune akeh Bapak Ibu. Sing sangune titik ya ngapunten ya golek warung sing murah meriah teng pinggir-pinggir dalan ngoten niku. Ngoten. Niki ngersakno dahar napa Pak? Wonten rawon, wonten lodeh, wonten pecel, pun pecel mawon. Lah niki ndamel empal napa ndamel telur napa ndamel tahu napa ndamel tempe, tempe mawon wong ngepas-ngepasno sangune. Dadi nek sangune titik ku ya rada rekoso. Lah sami, kula kali jenengan niki abiru sabilin, menempuh perjalanan nanggone akhirat. Niku lek sangune akeh, ya penak. Nggih sami kali niki wau. Kita ini posisinya sedang mengembara. Wonten. Mangane ayo dilumpukno sing akeh, wong lagi ngembara kok malah digenak-enakan tok. Nggih. Kaya tiang-tiang sing ngembara teng luar negeri niku lho, Pak. Nggih. Wah niku teng kampunge wonten. Nggih, siji kampung niku wong sak kampung iki ngembara kabeh teng Korea ngriku. Kampung Korea sampe diarani kampung Korea. Mergo sak kampung iki budal nang Korea kabeh. Omahe yo apik-apik. Tapi kosong, wonge jek teng Korea kabeh. Dinggoni besok-besok nek wis mulih. Mergo ancene rencanane mulih wonten. Jadi wis mbangun omah, wis tuku tanah, wis tuku sawah. Jadi besok nek semulih teko Korea wis karek penake. Lah, mergo lek ngembara temenanan ana hasile. Niki jenenge sukses. Wonten. Makane diterusno kalih Ibnu Umar. Ida amsaita fala tantadiris sobaha. Nek kapan wis mlebu wektu sore, wis ora usah ngenteni esok. Nek wis mlebu esok, wa ida asbahta fala tantadiril masaa. Nek wis mlebu esok, ojo ngenteni sore. Maksudnya nopo, kondang cak-cek-cak-cek, sat-set-sat-set, tas-tes-tas-tes. Ojo kelumbrak-kelumbruk ngonten. Ndang sacet-sacet ana kesempatan esok ndang dilakoni esok ora usah ngenteni kok sore. Kok sore es di arah-arasen aku wae ya direbut uang ning mangke. Nek kesempatan sore ndang diambil, ndang sacet-sacet wat-wat-wat-wat. Wonten. Niku nek bahasane Ibnu Umar ni idza amsaita fala tandadiris sobah. Nek wis mlebu esok ora usah ngenteni sore. Wis ndang-ndang. Ndang golek sangu sing akeh. Ndang nglakoni amal sing akeh. Ndang nglakoni ibadah sing akeh. Ora usah ditunda-tunda. Kenapa? Mergo wong ku ora ngerti. Dinteni sore ya nek nutuk sampai sore. Bareng mlebu sore dinteni esok. Ya nek sampai esok wong ku ndang ngerti Bapak Ibu. Kadang ngapunten esok isih seger, sore banger ya enak. Jadi esokmu jek goyon memel ngoten. Moro-moro sore iso ditahlili kok. Lah niki. Dadi kesempatan itu kalau sudah ada, jangan ditunda-tunda. Wis ndang satset-satset, wat-wat-wat-wat. Ida amsaita fala tantadiris sobah. Nek kapan wis masuk waktu sore, begitu ana kesempatan ndang diambil. Termasuk niki wa khud min sihhatika limaradika. Mumpung diparingi awak sehat, ndang satset-satset. Nek nglakoni sing akeh, engko nek kadung lara. Lah niki, nek lara iki ya napa mesti suda. Wonten beda wong sehat karo wong lara. Mumpung ijik sehat ditemenani le ibadah temenanan, le amal temenanan. Tapi biasanya gak ngonten Bapak Ibu. Nek dikei loro niku tambah, nek dikei sehat niku tambah blakraan tekan dindi. Ibadahe lali, kewajibane lali, rata-rata niku teng pundi-pundi ngoten niku. Angger dikei sehat sing akeh lali. Blakraan tekan dindi. Makane karo Gusti Allah niku dielingno niku. Lah 2020 2021 COVID-19 niku lak asline ngelingno kula jenengan to nggih. Nggih, gara-gara COVID-19 itu orang baru sadar sesadar-sadarnya. Ternyata sehat itu pengaruhnya luar biasa. Nggih, lagek dikei virus niki COVID-19 niku ternyata efeknya itu luar biasa. Semua lini kehidupan niku kena Bapak Ibu. Lho ngoten niku mboten sing urip tok, mboten sing teng donya tok. Sing teng kubur-kubur iki do melok sambat-sambat tok, gara-gara COVID-19. Lha pengaruhe napa to Pak? COVID-19 kali sing teng gene kubur. Lah sing teng kubur ku bengok-bengok Bapak Ibu. Wong ora tau oleh kiriman tahlilan, ora tau oleh yasinan. Ki wong-wong do nang ndi kok ora tau tahlilan, ora tau yasinan. Dadi sing teng kubur do melok bengok-bengok. Nggih. Pedagang-pedagange sepi. Sing duwe bis ya nganggur, ora enek sing nyarter. Masih yo liburan ora enek sing nyarter. Nggih. Sing duwe kuade niku ya nganggur, wong ora enek manten. Sing duwe terop, duwe sound system nganggur. Dadi niki bener-bener dielingno kali Gusti. Ngene iki lho pengaruhe sehat ning ngene iki luar biasa. Nah, nek wis dielingno rong tahun niku mestinya ini dadi pegangan. Nggih. Nek sak niki kondisine wis dibalekno normal maneh, kondisine dibalekno sehat maneh, mestine kesempatan sehat itu ya digunakan saapi-api. Lho ngoten. Engko atik lali blakraan maneh ya wallah alam niki. Iso-iso ya dielingno maneh iso-iso niki mangke. Nggih. Makane wa khud dawipun Ibnu Umar. Nggih. Wa khud min sihhatika lima radika. Gampangane ngomong mumpung dikei sehat. Digawe ngamal saakeh-akeh. Engko nek wis lara dikapak-kapakno jenenge wong lara iku ya ora kaya wong sehat. Ngoten, yang ngulek sehat ngoten budal jamaah nang masjid ya iso. Ngoten, sujud rodok suwe ya iso, tapi nek awake ora patek sehat. Ngoten, niku mangke ya sujud ora betah suwe, nang masjid ora betah suwe. Lah niki jenenge kesempatan. Makane aja ditunda-tunda, ndang sat-set-sat-set, ndang wat-wat-wat-wat, jangan ditunda-tunda. Karena orang itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Termasuk niki. Wa min hayatika limautika. Mumpung ijek diparingi urip. Ngono. Engko nek wis mati wis ora iso apa-apa. Wong mati ku wis ora iso salat. Ora iso maca Quran, ora iso poso. Makane sampai disindir kali Gusti Allah nengko. Jadi nek kapan kematian itu sudah datang kepada seseorang. Niku roh niku matur tengene Gusti Allah. Gusti mbok nggih kula niki jenengan bangsolaken malih. Kula tak ngelampahi amalan-amalan sing dereng sempat kula lampahi nalikane teng donya. Jadi orang itu baru sadar arti sebuah kesempatan itu kalau sudah terlewatkan Bapak Ibu. Orang itu baru tahu betapa besarnya arti hidup. Niku nek wis mati. Bareng mati niku gelo. Wah, ngerti yo ngono biyen uripku tak gawe ibadah. Lah apa biyen aku kok blara. Ngono iku ngertine nek wis mati. Nek gak percaya jenengan buktekno. Nggih. Tapi nek pas enek kesempatan niku mboten sadar. Sadare niku nek sudah terlewatkan. Memang begitu. Ngertine nek wis mati, baru sadar gelo. Nggih. Makane matur tenggene Gusti Allah, Gusti mbok nggih kula njenengan uripaken malih. Kula tak nglampahi ibadah, kula tak nglampahi amal soleh. Wis kasep. Lah apa biyen dikeki urip kok malah blarah rono rene. Wis dielingno ora kaping-kaping kok. Wonten. Dadi kesempatan itu baru bisa dirasakan manakala sudah terlewatkan. Wonten. Sami kali niki, Pak. Uang baru tahu betapa besarnya arti sehat. Itu kalau sudah lewat. Sudah lewat niku maksudnya napa? Nek wis lara, lah bareng lara lagi ngerti, tibake sehat iku enak e. Nek wis lara rekoso tibake. Ya ket biyen ngene iku. Nah lek wis bolak-balik dilingno mumpung ijek sehat, mumpung ijek sehat. Tapi nggih angel ngertine engko nek wis lara, bareng lara lagek krasa. Nggih. Wong niku Bapak Ibu, lagek ngerti, enake duwe untu sehat. Niku nek wis lara untu ngoten niku lagek ngerti. Nek untune gak lara dianggap biasa, ora enak apa-apa. Tapi bareng untune dikeki lara, wayuh. Sambat-sambate ra karu-karun. Padahal niku lagi untu siji lho sing lara. Lah iku lek sak baris terus lara kabeh. Lah iku terus kaya apa ngoten. Dadi orang itu baru tahu betapa besarnya arti sebuah kesempatan itu kalau sudah terlewatkan. Ngerti nek sehat itu nikmat yang luar biasa. Nek wis lewat, berarti nek wis lara lagi ngerti. Orang baru tahu betapa besarnya arti masa muda. Niku nek pun kelewat. Maksudnya napa? Nek pun tua. Niku lagi gelo. Ngerti yang ngono biyen nom-nomanku temenanan. Lah po biyen aku mau gerudak, geruduk tok. Foya, foya, hura, hura. Ngono iku sadare nek wis tua. Apa yang balik nom mana? Ya ora iso, kadung tua ya. Lah ngoten niku pun dielingno kalih Kanjeng Nabi, gunakno wektu nommu sadurunge wektu tuamu. Syababaka qabla haramika. Nggih, karena orang baru tahu betapa besarnya arti muda itu kalau sudah terlewatkan. Nek wis tuwa akhire gelo. Ngoten. Ape balik maneh ora iso ngerti yo ngono, aku biyen temenanan. Ngoten. Ya kados niki wau, orang baru tahu betapa besarnya arti hidup itu kalau sudah mati. Nah, jadi kesempatan-kesempatan ngeten niki dawuhipun Ibnu Umar jangan disia-siakan. Kalau punya kesempatan pagi jangan nunggu sore, kalau punya kesempatan sore jangan nunggu pagi. Karena kesempatan itu tidak akan terulang dua kali. Sekali terlewatkan tidak akan kembali. Wonten. Misale sak niki-niki dina Kamis, malam Kamis. Alah minggu ngarep lak nggih wonten malam Kamis malih to Pak. Oh seje Bapak Ibu. Wis beda. Ya malam Kamise padha, tapi beda. Malam Kamis sak niki niku tanggal 9. Wonten. 9 malam 10. Lah malam Kamis benjing niku wis ora tanggal 9, wis beda maneh. Kehilangan kesempatan. Kesempatan tidak akan terulang dua kali, maka jangan pernah disia-siakan. Lho niki. Waktu itu sangat berharga, Bapak Ibu. Nggih. Nggih, berhargane niku wau. Kesempatan hanya datang satu kali. Fala tantadziril masa. Kalau sudah waktu pagi jangan menunggu sore. Kalau sudah sehat, gunakno sehate. Engko nek wis kadung ketekanan lara ora iso apa-apa. Mumpung ijek nom, gunakno wektu nome. Tapi biasanya arek nom-noman aku tak sregep ibadah, engko nek wis tuwek-tuwek ae aku. Lho ya lek sampe tuwek, lah nek ora. Wong ora ngerti kok. Ngoten. Adek malaikat Israel kadang-kadang saat niki sing digoleki malah sing nom-noman ya Bapak Ibu. Nggih. Mergo cara pitik ngoten pitik sing kemanggang balunge empuk kemremes. Ngoten. Niku malah kadang sing digoleki saat niki niku. Dadi sing tuwek-tuwek tambah dimbuwarno, bolak-balik dilewati ae. Soale alot ngoten. Mangkane aja nunggu tuwek. Nggih. Wes aku ki mumpung ijek nom tak foya-foya ae tak hura-hura. Aku tak sregep-sregep ibadah, engko nek wis tuwek-tuwek kaya mbae kok. Ngenteni tuwek iki tambah kena penyakit B5 Bapak Ibu. Nggih, B5 niku bawur. Dadi mripate wis mulai ora patek jelas. Ngoten. Terus budek iki ora patek krungu. Dadi dijak omong iku angel nyaute wong ora patek krungu. Terus beser nguyah-nguyuh ae. Lah piye wong wis digawe 70 taun, 80 taun ya, ate ora tau diservis blas. Iki cara cara mesin ngonten nggih mpun rada lower lah gampangane nggih. Mangkane ya bral-bral ae. Ya ngenteni tuwek tambah berat niki. Ngoten. Nggih. Engko durung boyok, lho boyoken. Lungguh enak golek nek gak golek sendenane ora kuat. Jadi golek sendenan tembok, golek sendenan cagak, terus sikile sembelujung ngoten. Lah jane wis uangku tambah tua, tambah disudo kekuatane. Ngoten. Kok kena bis yang lima niku, buyuten, nah, tambah angel neh niki. Makanya ojo ngenteni tua. Jadi dawe Kanjeng Nabi sababaka qabla haramika. Nah, mumpung ijek nom, mumpung ijek sehat, mumpung ijek kuat. Ngoten. Terus yang dipikir niku ora macam-macam. Kok nek wis tuwa, pikirane niku rena-rena. Sing dipikir ora mok siji loro. Ya mikir anake, mikir bojone. Wis mikir wis macam-macam pikirane akeh. Lah nek jek enom kan fresh to Bapak Ibu. Sing dipikir apa? Karek totalitas cara belajar ya belajar sing temenanan, ngaji-ngaji sing temenanan, kuliah-kuliah sing temenanan. Ngoten. Karena semua itu nanti akan dirasakan di masa tuanya. Ngoten. Mangkane nek masa tua kok gelo niku ya gara-gara ora iso nggunakno masa mudane. Masa mudane mok dintekno kefoya, foya. Lah, niki semua terkait kali niki, Pak. Dadi teng donya niku kaya wong sing mengembara. Nang donya niku kaya abiru sabilin. Wong sing nglewati jalan, menempuh perjalanan. Perjalanan ilal akhirah. Makanya banyak kesempatan yang ada di dunia itu jangan disia-siakan. Dan, okay. Jadi mawangsul-wangsul dipunaturaken kesempatan itu tidak akan berulang dua kali. Sekali kesempatan terlewati, ya sudah, maka kita akan rugi sendiri. Wonten sing ijek enom ya semangat ibadahe. Wonten sing ijek sehat ya semangat ngamale. Sing ijek kuat nggih semangat le ibadah. Wonten nek ditunda-tunda niku mangke sing rugi awake dhewe. Wonten nggih dadi kun fit dunya gharibun. Jadilah kamu di dunia itu seperti seolah-olah ka'annaka, seolah-olah seperti orang yang mengembara. Wonten. Ayo awake dhewe niki ngembara Bapak Ibu. Mulih kudu nggawa hasil sing akeh. Bakale awake dhewe niki mulih kabeh. Nggih. Percaya ya mulih, ora percaya ya mulih. Wonten. Nah, mergo bakale mulih, mulihe kudu nggawa hasil sing gedhe. Niki termasuk golongane wong sukses, golongane wong sing berhasil. Kula ngenten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi

0: Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: tujuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jomba.
1: Lintas informasi.
2: Harga tomat di tingkat petani anjlok hingga di bawah angka Rp3.000 per kilogram. Kondisi ini membuat banyak petani merugi dan memilih tidak memanen seluruh hasil tanamannya karena biaya panen dinilai tidak sebanding dengan harga jual. Petani asal Desa Pulo Rejo, Kecamatan Ngoro, Husnul Yakin mengatakan bahwa harga jatuh bukan karena kualitas panen menurun, melainkan pasokan melimpah di pasaran karena dari berbagai daerah sedang memasuki masa panen raya. Kondisi ini biasanya terjadi di bulan September sampai November. Pasokan melimpah, tapi permintaan tidak bertambah. Harga rendah ini membuat petani enggan merawat tanaman hingga akhir. Biaya semakin besar tapi tidak menutup modal. Husnul juga menambahkan, untuk menanam sekitar 3.000 batang tomat, ia mengeluarkan modal sekitar Rp12 juta yang mencakup pengolahan lahan, benih, pupuk, pestisida hingga tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan harga jual Rp3.000 per kilogram, maka dipastikan tidak akan balik modal.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: tujuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jawa.

0: Lintas Informasi.
1: Pemerintah Desa Kedung Lumpang, Kecamatan Mojoagung terus memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Salah satunya adalah melalui pembinaan daerah rawan pangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ketela pohon atau singkong yang melimpah di daerah setempat. Program ini adalah hasil dari kerjasama pemerintah Desa Kedung Lumpang dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Ketapri Kabupaten Jombang. Kegiatan digelar di Aula Kantor Desa Kedung Lumpang 29 Juli 2026 dengan 30 peserta yang terdiri atas kader posyandu, pelaku usaha, dan perangkat desa. Peserta mendapatkan materi sekaligus praktik pembuatan tepung mokaf atau modified cassava flour sebagai upaya peningkatan nilai tambah komoditas singkong. Jubrianto, Kepala Desa Kedung Lumpang, mengatakan bahwa pembinaan menjadi langkah strategis sebagai upaya pembangunan ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan di tingkat desa. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat semakin paham cara mengoptimalkan potensi pangan lokal, mendorong konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA, sekaligus memperkuat kemandirian pangan di tingkat rumah tangga maupun desa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Musim hujan, waspada demam berdarah.
0: Radio Suara Jomba.

0: dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian-sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
1: Harga tomat di tingkat petani anjlok hingga di bawah angka Rp3.000 per kilogram. Kondisi ini membuat banyak petani merugi dan memilih tidak memanen seluruh hasil tanamannya karena biaya panen dinilai tidak sebanding dengan harga jual. Petani asal Desa Pulo Rejo, Kecamatan Ngoro, Kusnul Yakin mengatakan bahwa harga jatuh bukan karena kualitas panen menurun, melainkan pasokan melimpah di pasaran karena dari berbagai daerah sedang memasuki masa panen raya. Kondisi ini biasanya terjadi di bulan September sampai November. Pasokan melimpah, tapi permintaan tidak bertambah. Harga rendah ini membuat petani enggan merawat tanaman hingga akhir. Biaya semakin besar tapi tidak menutup modal. Husnul juga menambahkan, untuk menanam sekitar 3.000 batang tomat, ia mengeluarkan modal sekitar Rp12 juta yang mencakup pengolahan lahan, benih, pupuk, pestisida hingga tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan harga jual Rp3.000 per kilogram, maka dipastikan tidak akan balik modal.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
1: Panitia lokal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama mulai mematangkan persiapan kawasan ekspo dan bazar yang akan menjadi pusat aktivitas ekonomi selama pelaksanaan Muktamar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang. Mereka juga meminta masyarakat mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan ekspo dan

0: Bazar Muktamar. Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU Kiai Haji Abdul Razak Soleh atau Gus Rozak menyampaikan bahwa panitia menetapkan tarif sewa stan antara 2,5 juta hingga 3 juta rupiah selama 11 hari penyelenggaraan. Hal tersebut sudah termasuk fasilitas tenda, sambungan listrik, lampu penerangan, dan sarana pendukung lainnya. Sebanyak 1.300 stan disiapkan untuk menampung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari berbagai daerah. Expo dijadwalkan mulai beroperasi pada 20 Agustus atau sepekan sebelum pembukaan Muktamar ke-35 NU. Selain menjadi ajang promosi produk UMKM, kawasan tersebut juga diproyeksikan akan menjadi pusat aktivitas pengunjung selama 11 hari pelaksanaan Muktamar. Keberadaan Expo diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Eh Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam

pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Pemerintah Desa Kedung Lumpang, Kecamatan Mojoagung terus memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Salah satunya adalah melalui pembinaan daerah rawan pangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ketela pohon atau singkong yang melimpah di daerah setempat. Program ini adalah hasil dari kerjasama pemerintah Desa Kedung Lumpang dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Ketapri Kabupaten Jombang. Kegiatan digelar di Aula Kantor Desa Kedung Lumpang 29 Juli 2026 dengan 30 peserta yang terdiri atas kader posyandu, pelaku usaha, dan perangkat desa. Peserta mendapatkan materi sekaligus praktik pembuatan tepung mokaf atau modified cassava flour sebagai upaya peningkatan nilai tambah komoditas singkong. Jubrianto, Kepala Desa Kedung Lumpang, mengatakan bahwa pembinaan menjadi langkah strategis sebagai upaya pembangunan ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan di tingkat desa. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat semakin paham cara mengoptimalkan potensi pangan lokal, mendorong konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA, sekaligus memperkuat kemandirian pangan di tingkat rumah tangga maupun desa.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menyampaikan adanya 414 temuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menerima uang ke rekening tetapi dapurnya belum beroperasi. Padahal kata Sudaryono, pemerintah pusat telah menyalurkan saldo untuk program MBG ke rekening SPPG masing-masing melalui virtual account. Berangkat dari temuan itu, BGN mengembalikan uang dari SPPG-SPPG tersebut ke negara senilai 311 miliar lebih. BGN juga mengembalikan uang ke Bank Syariah Indonesia dari 19 SPPG senilai 12,9 miliar dan Bank BTN dari 28 SPPG sebesar 15,3 miliar. Radio Suara Jombang.

0: Tira cantik.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan prediksi puncak musim kemarau di tahun 2026 terjadi pada Agustus hingga September. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali hingga Kalimantan bagian selatan menjadi daerah dengan potensi kekeringan tertinggi. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan masih berada di bawah normal hingga awal Oktober. Kondisi itu Mitra membuat potensi kekeringan, kebakaran hutan, dan krisis air bersih perlu diantisipasi sejak dini. Pulau Jawa diperkirakan menjadi salah satu wilayah paling rentan terdampak. Selain curah hujan yang masih berada di bawah normal hingga Oktober, kebutuhan air di kawasan ini juga sangat tinggi karena menjadi pusat aktivitas pertanian sekaligus dihuni populasi yang padat.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliane atiku pas nresnani sampean.
3: Yo ngomong apa ki?
2: Umpomo lo mas.
3: Mati oke trit.
2: Desi Production.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Supi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSJM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
5: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
4: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
5: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
4: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
5: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
4: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
5: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
4: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
8: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
9: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
10: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
9: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: 种歌。
1: Konwes, penggarane yo ga izin, bukan redek, hanya ngakura ikedek. Yes, yes. Ini gak kulina ya, ini gak turunan, gak turunan wong gendeng yo ga izin. Ngomong toh gak ngombe yo kecut. Sir-siran toh gak nanti.

0: wong edane gak kaya aku. Yo apa sakmono kae awak rasane ting priyang gak karuan iki. Lah ya apa sing dhisik ngutangno duwe wis kena welut ndas ireng. Mari nunggu dare wedok digepuki bapakne. Wis akibat kura kandhas ae. Mari ki apa maneh mari. Tak jaluk dulur-dulur ae sing ngrungokno kidungan kale mangkelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apane? Nyatek ae. Lho halo.
1: Kartola.
0: Tekon ndi rek? Tekon ndi?
1: Pas mudun.
0: Mudun teko apa?
1: Lah menakno wuwung ngomong ngamun.
0: Lho mudun teko ndi lah ngono?
1: Kapal terbang.
0: Lho numpak motor mulu.
1: Wah, kaya-kaya konlo.
0: Lho kok iso numpak motor mulu iku asale apa?
1: Lho aku lak janginan Jakarta.
0: Melok apa iku?
1: Lho lah melok rombong.
0: Rombong apa?
1: Rombonge bakso.
0: Lah apa dodol bakso nang Jakarta iku? Rombongan apa?
1: Iku lho, sepak bola.
0: Oh, bal-balan.
1: Lho.
0: Olahraga iku penting banyak.
1: Mama Munawar sudah tenar, tapi ndek kene gak ono.
0: Oh, kok kene gak ono?
1: Tonggo ae kan sing krungu.
0: Paling sing akeh 20 sempu kono ya.
1: Kon iku. Kon kae cilik durung tau mimisen ya.
0: Lah apa mimisen iku?
1: Aku ana kono lak malah dadi wong buaan aku.
0: Bareng pertandingan ya apa?
1: Wadah-dah wes, bareng liprine dunekno prit.
0: Kon dadi apa sih?
1: Wes iki lho ngarepe gol iku dadi dablek iki lho.
0: Apa?
1: Dablek.
0: Wes ngarane wis mencel kabeh, iki ngono bek.
1: Ah iya kaya lambemu iku wes.
0: Oh terus ya apa terus?
1: Bareng bal digiring mungsuh aku tenang.
0: Wah, wis tenang kalem.
1: Tenang kalem, ya. Tenang tak lirik.
0: Kok iso tenang lah apa?
1: Ya aku kaliren.
0: Lah gak mangan dhisik.
1: Ndelok selai bal.
0: Oh, bareng bal digiring.
1: Bareng bal digiring tak colong.
0: Oh, kok genan ndi?
1: Genan pacar turine.
0: Lah bal kok colong iki?
1: Ya iku nek lambe abuh gak kena tangane wong liya iku.
0: Oh, kok anu bal iku kena awakmu.
1: Bareng kena aku tak giring.
0: Waduh, terus.
1: Wis tak saduk mlebu bal wong surat
0: apa wis. Iku mlebu nang ndi iku?
1: Nang nggonku dhewe.
0: Lah bunuh diri kan niku.
1: Wis, bareng penonton ambek rombong aku diseneni.
0: Iya.
1: Eling-eling aku iki wong wis gerang daplok.
0: Iya.
1: Wis bareng diseneni
0: isin.
1: Awan isin.
0: Iya.
1: Tak kewamplengi kabeh.
0: Bareng kok kamplengi?
1: Wah, wong nonton ngawur aku.
0: Bareng ditawur,
1: tawur aku dewanting digepuki.
0: Iya.
1: Ndecek bantal terus ngelilir ngono.
0: Kon mangipi ta?
1: Ngipi.
0: Kon gak tau dipacul wong gegermu ta kon. Ngomong meteng-meteng tak ngipi mana-mana lek ngomongi ipe nih di sini no.
1: Nek tak ipe no di sini sih.
0: Mulane untung mesti nggak beli gue cepotan bisan. Cekak angin lek ngomong.
1: Ya mbola soalnya kanak tendelon ya.
0: Kau ni omahmu kok bangun? Oh,
1: buru aja tak bangun.
0: Wah tadi bangun kocok nih kocok apa?
1: Biasanya plastik.
0: Nah kocok plastik ya?
1: Ngomongam kocok biasa.
0: Kan tak terlalu menjeru. Waduh kamari telu.
1: Telu.
0: Sisi tu kamar apa?
1: Ruangan tamu.
0: Sing situ
1: kamar tidur.
0: Sing mburi dhewe sing peteng.
1: Kamar majet.
0: Lho. Kenapa kok? Kenapa kamar majet tuh?
1: Gendeng awan niku.
0: Oh, kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang.
1: Kok menawa nek tamu-tamu nginep.
0: Lemari ning wake.
1: Lho, temen.
0: Lemari wesi.
1: Kaya apa?
0: Ono sing lemari waja. Lemari waja.
1: Lelak malih dadi wong penjara.
0: Sing tas tuku iku sing ukir-ukiran.
1: Lho ya
0: bareng dibuka waduh.
1: Wadah temenan lho.
0: Mambu curut tok niku.
1: Di rumah salmu oleh kuleles.
0: Lho, gak ngono. Iku lak si anyar ah dadi. Warung tak delok waduh jero warnane opo.
1: Lho.
0: Wis gombal opo sing gak ono niku. Lho. Kenapa nyusu ta ya opo kon iki?
1: Gak lo aku jangan mau kepeduk kok ngeras rasane.
0: Lha apa?
1: Wong kepeduk mending jengkel no ati
0: ya. Lho gak ngono. Sayang ya. Omahmu nduk ngarep wis kok bangun.
1: Iya, soalnya topengan.
0: Iya, bareng nang mburi. Iya. Dapurmu elek.
1: Yo yang ngene iki lho.
0: Dapurmu elek dapurmu.
1: Heh? Wong jange gak murang-muring malih murang-muring.
0: Lha apa?
1: Ya dapurmu dhewe. Ngomong-ngomong.
0: Kon kok murang-muring apa?
1: Lah gak murang-muring.
0: Omahmu sing ngarep kok bangun.
1: Bangun.
0: Sayange bareng tak dok nang mburi dapurmu elek. Semenen dapurmu.
1: Ya apa?
0: Dapurmu semenen.
1: Dadap, monggo umpama dapurmu tak botong ngono ya.
0: Cita. Sing kok maksud dapur iku apa sih?
1: Lho, ya raiku iki.
0: Oh, wong desit.
1: Oh, ya kon wong kutit.
0: Nek cara kutek ku dapur, nek cara desa ku pawon.
1: Eh pawon nah. Ojo katik dapur lo wis pawon ngono ae lho.
0: Cara biasa.
1: Iya,
0: bangunan ya cek gak elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan?
1: Ya karepku iki ya nek iso ya awan nyambut gawe sore objek.
0: Amel aku mari.
1: Temen
0: ta. Sore objek ah.
1: Sore.
0: Iya wis bondo sapit ae. Belum. Sapit.
1: Mola.
0: Lah lha apa?
1: Durung nyambut gawe sprinting-sprinting.
0: Iku anu sate iku.
1: Embo nek ngono.
0: Ngopi sate.
1: Iya. Sing penting lah ya asile ya lho.
0: Nek iku gak gelem ayo golek belung ae.
1: Lho. Lho, gayo apa?
0: Lho belung lho larang sak kilo piro? Nek kon gelem kirim nang luar negeri, lho sak kilo go nang luar negeri.
1: Engko tak dhisik. Dodol sawah ae kira. Wong belung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos iku pirang juta.
0: Ya diklompokno dhisik, wis akeh dikirim. Oh. Mbok klambi apik karo celana apik disuweki marono ditambal maneh, ya.
1: Dikira. Iya, lak malih bongkar pasang mesin.
0: Lah ya dikeki bletokan, cek gak ketara lek wong golek belung ngono lho.
1: Iya.
0: Iya, iya. Iya. Gelem akon.
1: Gelem wis.
0: Soale ngene lho, golek belung iku pancen enak. Lek belung garingan wis entek, belung telesan, didelok nggonmu, telung dina wis nglompok pisan.
1: Tangga buyar.
0: Lha apa to nggo buyar iki?
1: Lah ya apa ndelok ambune. Ngomong amu kan lu.
0: Wedi kan iki diprotes karo tangga-tangga ta?
1: Mengganggu kesehatan iki tangga.
0: Ya izin.
1: Bilane lo ndelok balung ae sama izin iki lho.
0: Lah dak batine akeh lek gak apa-apa ta?
1: Durung oleh kaya rasane omah katut iki rasane.
0: Kan mesti ana sing kok wedeni kan.
1: Iya.
0: Wedi apa kan?
1: Ah, kirik ka apa?
0: Wedi apane mbrek kirik?
1: Lu omong amu kan iku.
0: Lah kirik ae gampang. Kirik lho, kon nek kepengin ngapokno kirik,
1: ngapokno carane ya.
0: Kirik turu dedepono nang mburine. Ha. Lah wis setengah ngantuk ya.
1: Iya.
0: Buntute baten seret seret. Kawani jan. Kawani. Kawani.
1: Kalau yen kon kae cilik durung tau diculek wong seprapat ngono.
0: Lah apa?
1: Omong amu. Nyatek-nyatek.
0: Oh, saiki ngene wis
1: carane.
0: Kaya bengi.
1: Lah mbuh.
0: Ono mburine jagal biasane ono belungi sapi ya.
1: Tempoli sapi.
0: Iki kono mesti akeh kirik.
1: Iya.
0: Lah nek situ ae gak apa-apa, menang awakmu.
1: Iya, iya.
0: Tuku daging sak kilo ya, uncalno njabani pager.
1: Lho durung oleh balung iku torok dhisik.
0: Lho. Lho gak ngono lah gedhe ndi asile belung karo karo daging.
1: Kok tak dhisik. Kon ngajak nyambut gawe tak ngajak aku melarat kok.
0: Lho carane tak dudukno.
1: Iya. Lek
0: pancene dhuwitku akeh belunge ya. Tuku daging sak kilo diuncalno nang njabani pager.
1: Njabani pager ditampani kirik.
0: Milih ndi kirik iku daging karo belung.
1: Oh, omong amuk.
0: Ya milih
1: pilih dagingnya.
0: Mencolot nang jabane pager belum.
1: Balung tarik tak siret-siret.
0: Iya.
1: Wong kirik iku nanti ndelok daging iku koyo ngono besuwal-besuwal.
0: Iya.
1: Daging entek
0: guru
1: aku lho. Omong amuk.
0: Kon diuber.
1: Iya.
0: Lho ya mlayu wok.
1: Lho ambekan gak nututi.
0: Wedi numplek ta kon.
1: Ya apa?
0: Lek kon anjene kati kenek kon ndekemmu barek ngrengo.
1: Aku ngereng.
0: Iya.
1: Kirike ngereng.
0: Iya.
1: Kegrimisan.
0: Iya.
1: Ana uang jiret kirik.
0: Iya.
1: Aku katut.
0: Iya.
1: Ngomong amuk. Dilebokno di kamar belum.
0: Iya.
1: Apane lak dikekah karo. Ngomong amuk.
0: Kon niku wis opo wae dicak nyambi sembarang kok gak gelem iki.
1: Kon niku ngajak loro kon niku.
2: Eh, ayo.
0: Oh, sapa iki?
2: Waduh, menawar ambek Kartolo.
1: Iya iya.
2: Ya apa rek sepurane ae.
1: Apa?
2: Aku gak iso metuki kon sebab omahku iki ada kutho.
0: Iya kene desa ndek.
2: Iya, cangenang kutho iki lak ngliwati alas ae.
1: Iya.
2: Adik iki waya bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan iki.
0: Oh, menungso kok wedi karo kewan sih kon.
2: Lho iya pada umume alas iku lak akeh tawon ta.
0: Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho.
2: Apa maneh nek tawon ngono gak wedi macan.
1: Iya.
0: Macan apa?
2: Lho macan galak-galak loh. Dari wong tuto ngene ri. Kon nek liwat talas kepethuk macan, macan lak gereng ah.
0: Iya,
1: ngimangan wong mesti gereng.
2: Gereng.
0: Iya.
2: Darane wong tuwa-tuwa dhisik ono gereng dhisik.
1: Iya bener.
0: Iya.
2: Mesti macane melayu.
0: Wedi.
2: Aku kono gereng aku gereng.
0: Iya.
2: Wah, wah. Macan melayu.
0: Iya.
2: Bareng ngono macan wis melayu kepethuk tawon.
1: Iya.
0: Apa ambek tawon?
2: Lho, padha umume tawon lak ngentuk.
1: Ngentuk.
2: Lah nek wis wong diendup tawon.
1: Lho, entuk.
2: Entuk pelak kari ya?
1: Iya.
2: Entupen tak bales.
1: Iya bales kan
2: tantuk
1: entupen
2: lan entuk ku kari.
1: Oh enak kon enak gak duwe entuk kon.
0: Oh nawari lha apa entupe wong sok kari.
2: Bareng saiki wis kepethuk kon lho ambek Munawar cek dadi ati mirek ya.
0: Apa
2: nek pancen aku salah ya salah nek bener-benerno.
0: Apa salah wis.
1: Engko tadi
0: kon wis akeh salah. Kon akeh salah sih ngomong wis akeh salah.
2: Mang bengi lek mari melekan.
1: Umlahane kon kok rodok ngantuk, Ri.
2: Iya, melekan niku apa? Wakjo nglairno iki.
1: Kon sempel ngene kon. Lho, putune wakjo nglairno.
2: Sing wedo. Oh iya. Nglairno rek masalah.
1: Apa kok rupo arek? Eh berasa kerupuk janggel.
2: Lha nglairno yo arek, Ri. Melekan sewengi, kon gak melekan, Mas.
1: Arek iki durung tadi garis wong ya kok
2: ini. Kon gak melekan?
1: Kon odur.
2: Oh, melekan rewami rek. Ono apa lho? Waduh nduk kono pengasah otak, ono sing sekak.
1: Iya, kudu
2: ono sing karambol. Ono sing tetetan,
1: ono sing ngantuk,
2: ono sing keras. Ngantuk ya apa sih? Ono sing ngantuk wis mulekan kepinginane.
1: Antarane.
2: Nduk kono badhean rek. Eh, badhe aku situk kalau sing bati.
1: Iya,
2: ngono. Lho, kon tak sejarahi. Padha dadimu ya.
1: Apa sih badhamu?
2: Moro tuane Munawar mati merotoli. Soale tak badai kae iso mbati badhe aku.
1: Kon iki durung tau dicakar sama marang sarine.
2: Kon iki kok apa sih, Mas?
1: Kon kuwi apa? Kon iki ngomong pribadi lah kok marang tuwa iku. Kon elok-elokno iki.
2: Soale mbati badhe aku gak iso.
1: Ya apa sih badhamu sih?
2: Sejarahe ngene. Saiki ngene, tak badai ya.
1: Iya sih.
2: Nek iso tak burui sepeda sing iringane oma tak centel sing kanuk bahane kok peken.
1: Wis, sepeda colongan iki.
2: Colongan ta. Sepeda aku dhewe.
1: Oh, dudu sing dhisik asih
2: kari kok. Ayo, badin ya.
1: Wis, ayo.
2: Tiba samik gocer gak iso sambat to apa?
1: Ayo. Tukang becak kudanan.
2: Waduh, waduh sambat. Kon ngablok ae badimu gak masuk akal. Iki lho, wong bisu. Oh, gak iso. Cek iso sambat.
1: Wong kulak pohong.
2: Eh,
1: wong kulak pohong.
2: Gak iso. Wis katok
1: tentara terjun.
2: Waduh, kon niku badimu ngawur.
1: Ayo, katok.
2: Apa? Tiba sampai gocer gak iso sambat iku munu arek bayi.
1: Lho arek bayi apa?
2: Iya
1: arek bayi.
2: Ayo tiba dies kebentuk sampai gocer paling ya tumon kok atun
1: ya kalahku karo bayi dong. Ayo badin aku sitok ae wis.
2: Apa sih?
1: Wong dodol bandeng apa sebabnya bandengnya kok dicak-icak diguai.
2: Lho iku sing dodol gendeng.
1: Lho gak cocok.
2: Oh,
1: cocok.
2: Soalnya gak payu,
1: gak cocok.
2: Katok apa? Katok apa?
1: Mergo iku barang colongan.
2: Wah, badan apa barang colongan.
1: Sing lho badin, sapi ku sikile piro sih?
2: Oh, sapi sikile papat.
1: Oh,
2: gak iso. Ya kon sing mliru.
1: Lho.
2: Ayo,
1: papat.
2: Gak iso.
1: Takon wong sakmene kene sapi ku sikile papat.
2: Gak iso. Sapi ngono sikile

0: walu.
1: Lho, nek iki masyarakat nomor piro kalian?
2: Oh iso sapi sikile walu. Lah nek sapi ngadeg delok teko ngarep sikile piro?
1: Papat.
2: Lho, teko ngarep
1: loro, loro.
2: Kok ngarep loro?
1: Iya.
2: Teko mburi?
1: Loro.
2: Piro wisan?
1: Papat.
2: Teko iringan kiwa piro?
1: Loro.
2: 6.
1: Iya.
2: Iringan tengen?
1: Loro.
2: Lah iya satu iki sikile walu are. Kakon iki gak ngonone gendeng teko turu nandakone.
1: Anjen walu kok dano.
2: Oh, ngono srekalan kene iki.
1: PT ae sikile piro wis?
2: PT ya loro.
1: Ka iso.
2: Lho.
1: Loro.
2: Ka iso sekolah ilmu hewan penting iku.
1: Loro.
2: Ka iso.
1: Piro?
2: 6.
1: Ka iso.
2: Nang pitik telu. Oh iya.
1: Pitik ku telu yo.
2: Tambahno loro dadi sikile sejinah.
1: Pitik telu.
2: Iya, ta iki tak badhe maneh. Iwak opo ga iso ngalor, ga iso ngidul, ga iso ngetan, ga iso ngulon, katok kon.
1: Iwak bingung.
2: Ga iso, cik nyasar-nyasar.
1: Orang abadi kedasan kisinan tuh kan yuk. Iwak botoan.
2: Loh, wong iku urip kok. Ono ambekan iki kok.
1: Ah, iwak lentuh.
2: Ga iso, iku lak bareng opo iku, gak bernyawa iku, ayo.
1: Iwak opo ya? Iwak opo sih ga iso ngalor, ngidul, ngulon, ngetan.
2: Nah, katok.
1: Katok.
2: Iwak kecepit.
1: Wah, wis kene wis rusak-rusak. Gak kon kon kapan bongko ngono kapan kon. Kon jengkelno ati kon iki.
2: Wong badan ngono dipamerno kancane.
1: Kalah ku karo kejepit.
2: Wis ta ngene lho, wong ojo ojo guyon ae, sing penting nyambut gawe.
1: Nyambut gawe pancene.
2: Sebab nyambut gawe iku lek pancene temen lho, dadi lan enake ojo sampe nyeleweng ya.
1: Dadi kan mah dhewe nyambut gawe blas.
2: Wes aku bendino nyambut gawe.
1: Ya opo sih. Tapi mlaku-mlaku lak golek objek.
2: Wis aku takon-takon wis kawin.
1: Ya wis, Ri.
2: Ya wong bojomu
1: duduk gudel.
2: Ngene iki lho, Lah.
1: Wong takonmu sengak kon niku.
2: Lho, wong iku ya nek rabi wong iku umure 17 ke atas, dan nek 17 ke bawah iku termasuk arek.
1: Anak ya wis akeh iki mosok kon kok kon entuk gak ro le.
2: Ya terhitung ya rabi wong.
1: Oh, ana wis 6.
2: Lah napa, Ran?
1: Enam, kok gak tau rono ta?
2: Jare ne 5. Kok ora dicilep anak ta?
1: Ngono lho. Mati sitok.
2: Oh, mati loro.
1: Tak icake.
2: Padahal di sapi lanang
1: nek cindil ae dicak.
2: Arek durung tau dipremak ku wong niku kok.
1: Lho, kok menawa mati nyabrang terus keterak sepur sapa ro.
2: Gak tau nyabrang.
1: Ah, tapi anake arek iki.
2: Pandeng-kantenge
1: hebat ya.
2: Lho, temen.
1: Iya wong iku
2: titisan
1: jagone ngene iki lak turunan horen ae.
2: Tapi cucuke gak ono. Aja mana cece untune lek gripis kabeh.
1: Nek gek orene tak kabluk kon.
2: Tapi anake, tapi sing loro iki nek dijago.
1: Loncane turunan lho.
2: Sing lanang sing kembar.
1: Iya.
2: Sing situk gondol situk gondrong. Nek sing gondol iku areke tingkae tapi besok pinter.
1: Oh, cerdas
2: paling enggak wis besok iki pilot. Tapi lek sing gondrong iku meneng.
1: Meneng.
2: Besok lek gede paling enggak rasane iku gendeng. Iya.
1: Omong kamu sengain nemen tambahan.
2: Si wedok tambah ngene, lincahin nemen.
1: Kon wis rungono jare karo kon.
2: Lho, lah wong sing wedok iku lak sing
1: nomor 4
2: cerna.
1: Iya, waduh wis nek golek dhuwit cepet
2: iku. Oh, ya
1: ora apa lek kan cepet.
2: Wong metu diluk nang pasar-pasar ngelu
1: oleh bumbu oleh kelotok.
2: Oleh uyah.
1: Terus tak gawe nang omahmu ngono. Tak ngemis lan.
2: Oh, lu apa?
1: Tapi sing penting kon jojok mangkelan. Bab arek gak mesti kadang-kadang cilik aneh ngono gede-gede dadi wong sing nah sing pinter lah sapa ro
2: wong
1: iso ngengeri bare wong tuwa
2: sembarang lah saka turunan
1: titisan masih ngono
2: iya
1: titisan
2: kaya ade masak ro awakmu gak mau biyen lahir turune pahlawan Diponegoro sapa ro
1: lah masih aku lah
2: iya
1: tak aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu
2: gak ro ro wong zaman biyen lah masih aku yang ngono lahirku saiki kaya ngene biyen turune
1: kembang
2: enggak kan itu wis tapi ya bojone
1: waduh
2: sing ndi
1: oh gak tau metu
2: mesti mesti
1: gak iso metu gak kena disuguhne tamu
2: welek nemen iku
1: engko tadi sik rumah samu bojoku ku apem ngono ta
2: lho
1: maksudnya disuguhne tamu
2: sik jek bojone Kartolo Kartolo dan bojone lancap irunge mbangir
1: iya
2: bojomu irunge kaya manuk betet
1: Arwar,
2: dibawa salin tak ya mereka tak kriki dia ni kan.
1: Tahu metu, kalau metu aja ni. Tahu metu sebisa nuar itu buru berkerik. Mungkin sama tu dinding bung.
2: Apa?
1: Ini enggak warna eh. Omong kamu kan. Tapi mesti bujuku ya kang ngejot. Nek maca itu.
2: Oh, lek maca. Tahu maca itu apa tangan ni si Evil
1: barang. Kendeng ah. Nyandang nganggu itu loh.
2: Berai dah berai.
1: Oh, nek budal rapat PKK barang itu. Wes cari kuning, kambing kuning, kudungnya kuning
2: untungnya kuning
0: kon niku
2: seragam. Nek bojone kanca-kanca paling-paling gelungan siji ku. Lakno loro. Karena nang bengi titik 5.
1: Loh nek parak esuk sama selikur.
2: Iya.
1: Ora male keceput rek ilang.
2: Tapi nek masang sanggul iku gak tumen nang gedhe nyeneng nang. Cilik-cilik tak keceput-ceput tadi rambutnya arang ya.
1: Iya.
2: Wapang sisa nek melakune nang andi langkar hak anggur. Kayake kalau nyit-nyite kok.
1: Tapi hidupnya malik masih nudlo, tangan malik bisa nih. Tangan malik, ya paten celiker. Sing tak erani bojo kena berai ke bajut.
2: Napa?
1: Jam papa tesu, jangan budal rapat jam itu. Wis tangi.
2: Ngelapa?
1: Jauh aku blak, blok itu ngeblok gelepung tadi. Gak ngerti yang ngepuk gelungan nih.
2: Wah, wis pengetah itu gak apa-apa. Hanya nih pengetah itu ya seneng berai, enak sih gak seneng.
1: Ayo, mbak-mbak ya?
2: Ngelapa?
1: Iya.
2: Di sini ya?
1: Lo kondisi di sini ya?
2: Iya, aku tak di sini ya?
1: Iya.
2: Ayo, ayo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya uang nak mari guyon-guyon mesti nemu susah. Iku wis gandengane anak dunia, mari seneng susah. Enggak tak, aku ini bojomu tak, anakmu kan. Wong ngomong kan kredit ya.
1: Ya apa rek, digolek wong wedok ngetan, ngulon,
0: iya.
1: Ngalar, ngidul. Sampai bingung gak tanuk perapatan tola-tola kayak bido.
0: Hari itu durung tau dikeplek no embong ya lho.
1: Mangkel aku ki mangkel.
0: Nah, mangkel itu ganti embong ini rek. Di oma.
1: Lah apa sih ngani perapatan ini? Jadi penunjuk jalan tak?
2: Iya.
1: Kau nyambut gawe, keleleran.
0: Untung-untungan yang kan di bojo aku kak nyambut gawe.
1: Ya kak gelem sih aku.
0: Nah carane, ini kak dibelanja wong lanang. Wong beda no omah, ini kak nerima belanja. Ya sih ngerti, masa kak iso nyambut gawe becak rek kan ini.
1: Kok enak wong becak, pokoknya
0: itu kan becak lho. Becak umum, bojonya siapa becak mau nawar, umum.
1: Pantesan.
0: Ya apa wadah.
1: Kunci kene kunci.
0: Kone gak wingi, gak mangisuk, gak saiki kon kok eker kunci.
1: Begejekan, begejekan.
0: Aku budal nang lewat tak kari si kon Dik. Kunci ku tak tinggal, gak sampean gowo saiki kon takokno.
1: Gerang-gerang kok ngajak gejekan ngene embong, delok uang iku lho.
0: Iya, kon nek nggusu untumu ketok bareng aku. Ngomong
1: apa? Gesis. Kok iso aku lho? Aku teko lemari ngeblak, gak ono uang, sewek gak ono maling.
0: Duh. Iku mangene kon tinggal nang pasar. Sewekmu luru iku.
1: Sewek kawung, gak ono
0: yo anjing. Teles aku sing jopo.
1: Mulai. Mulai wong ngono gak gelem dirabi maling.
0: Kon ku gendeng aku niku. Maksudku tak jopo iku tak pipi, perlu ngejae kisisan terus dari
1: pipi no endi, aku wis mumet golek gak ono
0: peniratan
1: bu odol ya,
0: gendeng
1: ya gendeng
0: malah apa
1: ayo ngomong, ayo ngaku, gak ngaku, tak palu jitokmu kan
0: kan itu orang wedok tak tarsan kan itu
1: abas, kadung mangkel aku sewek gak ada tunggale di entit
0: ngomong-ngomong masuk nih buri penirap buri nih
1: penirap nih penirap nih penirap nih kau nak kari sarungmu yang beda kabel lho
0: terus apa?
1: Kana daya daya nanti kau nak itu
0: kau daya?
1: Daya mbak jari yuti mah kau nak sapari
0: sapari?
1: Kancamu ya iku paling
0: wah gak pisan gak pindu ingin nani mendaya meriono kan sugi kopi terus kan tinggal bayar arisan tak tinggal metu dilu tuku rokok pungasane lepek satu tupi dikesak panjani sapari turunannya bangsat panjani
1: gak samen kongkong tak itu be'e di kongkong seperu
0: iya cek bareng malinya ngana
1: be'e lewat sapari terus sama cek ngedol
0: ngomong-ngomong
1: ngomong-ngomong tak tabu untuk ini
0: terus saya ingin nih
1: ya apa ayo
0: cek gak dibaleni pumpung durung ya kon mulia aku tak metui sapari tapi kon nek tekomah nempuro beras telung dilu
1: kayak apa?
0: Deplu ogepung dek
1: terus saya opo
0: wis ngayo apem
1: wis jadi apem
0: lho aku lak jangan metu sapari tak runding secara lus gak kena kasar
1: siapa no kasar
0: mbuh mati sapari mbuh mati sapari
1: ya apa yang mati sapari tumpuk ay
0: karepmu ya apa
1: ya jok ngono di runding sing api tapi golek ono
0: iya iya wis
1: kone gak ngaku ya ya apa carane diurus sing genah jadi gegeran
0: wis ono gini mbak
1: beca golek ono lho ya
0: wis ono gini mbak beca
1: ono ngak emang melayu kok
0: ngandol peratu tengki ay
1: ini aku gak ngajar tau mwetok kan
0: gandol prautu
1: ini
0: boleh
1: ano lo ya?
0: Enak, jibet lengol-lengol titik gak apa-apa
1: cekuyan,
0: iya iya
1: kamu mangkel
0: iya iya
1: awas nih gak ketemu, kau mah tak preteli untungmu
0: waduh, kau harus preteli ya apa itu, ambil wong lanang wani ini gak mah itu, kong sinta rabi bian anak ibu tau hijau ini panjangnya uang ini mari bunga masih susah itu gandengannya gak apa-apa, sing penting tak entah ini banyak ni.
3: Halo, wah.
0: Luri.
3: Ngomel licin lah pada nuwong Indun lah.
0: Dah, yo kon lelak lelak.
3: Kau ni gila apa? Ngomong sing tanpa rewang ini.
0: Sakjane aku kata ngomong karo kon.
3: Ya, ngomong apa? Ngomong apa sih?
0: Kon wingi.
3: Bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: No, no.
3: Cara Jawa.
0: No, no.
3: Apa noi?
0: Yang nutak itu.
3: Apa perlu apa kan
0: berarti? Oh no, kan wingi jam 8 nang kono.
3: Oh iya, jam 8 esuk.
0: Yumu bayar arisan aku nang pasar.
3: Oh, aku kesempatan duit duit ya coba tawang bayar.
0: Ngomong kamu enak.
3: Tapi kapan nong bayar arisan?
0: Iya, aku kan mendayang nang aku kabeh gak ono iku aku kelangan.
3: Loh. Kelangan?
0: Iya, syukur alhamdulillah.
3: Gendeng aku niku. Loh, kok iso aku mendayo terus kok iso kelangan niku? Dengan sendiri ini kan itu mesti nyurigai aku.
0: Lu jelas, setitik akeh kan tak curigai banyak.
3: Nah, saya ingin ini aku takon. Sing ilang petikmu tak?
0: Sewek, sewek.
3: Eh?
0: Sewek.
3: Sewek?
0: Iya.
3: Sewek siapa?
0: Sewek tu.
3: Ah, aja guyon.
0: Lu yakin ya?
3: Ah, lanang-lanang kok sewekan.
0: Eh, gendeng itu. Sewek bojoku.
3: Oh, tadi sewek bojomu.
0: Iya.
3: Duduk sewekmu.
0: Duduk.
3: Lah iya, bojomu sing kelangan gak muring-muring kan. Sing gak melok kelangan kok memeti.
0: Hei, aku melok ngerombol di kunusimu kok no aku, goblok.
3: Oh, termasuk kan kendaraannya aku.
0: Ya jelas.
3: Saya kita iling nawar.
0: Apa?
3: Sembarang ini tanpa bukti. Ojo mesti kendaraan wong. Iki lebih berat loh. Kau tak lapor no. Dukum dewi kan, teman.
0: Ojo ngono dewi kan.
3: Nah kan secara no, do terang-terangan ini dari.
0: Wong aku jari. Jari
3: aku mau nawe suwong loh.
0: Dari bojoku.
3: Lah tembung jari deh.
0: Iya.
3: Tapi bukti ni lah kau nak.
0: Kau on.
3: Siapa?
0: Bukti ni. Bukti ni kau nak tapi ya ruwet tak cekel kan. Lah kan nyolong tak gak.
3: Ngomong nyolong-nyolong sewek
0: soalnya bojoku roh bukan dan itu
3: aku kan darahnya aku temen.
0: Iya
3: sewekmu hilang pira sih
0: loro.
3: Iya aku sinjir
0: loro ya
3: ngomong berapa jangan nangis.
0: Iya gak nangis loh ya montok-montok ngomong kamu
3: mewek
0: gak mewek jadi potongan ini mewek gini.
3: Iya pancen aku sinjir apa sih
0: loh ya apa aku gak terima loh.
3: Oh gak terima
0: nek iso tak runding secara kekeluargaan kon nek iso balik no.
3: Si aku takon, kelire sewek iki sewek apa sih?
0: Sewek kawung.
3: Ah, beda pinggire.
0: Atine lewung ngono.
3: Susah pikire.
0: Gendeng akon iki. Lah male kidungan adane lodruk kae kon.
3: Ngono kon timbangi.
0: Timbangi.
3: Terus aku nek gak iso balekno, kon lapor.
0: Terang-terangan, wis saiki kon aku mbek kon gak dulur-duluran.
3: Maksudmu?
0: Wis gak dulur-duluran, gak kanca-kancaan.
3: Lah perkara sepele kon gak sepele.
0: Sepele sepele. Sekarang sepele ya tak gak sepalu.
3: Omong kan kayak gede.
0: Tak kayak gede.

0: Pelana sejati.
1: Pak Basman gue umum, wong meneng. Tapi
0: kudu
1: murang-muring, welek.
0: Ditenono kau nek teko ambek aku ya. Lapor no. Aku pesen ambek luramu.
1: Apa?
0: Ngocok mana lura Basman si jilur telu ayo. Jejeran rong bolu. Nek kepetuk aku sampai nomong aku ya.
1: Iya.
0: Tak cokot di kupingnya.
1: Loh.
0: Ayo.
1: Ri. Engko tak dhisik. Kon iku dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kon nambah aku, ping pindho kon ngancam luraku. Nek panjane omonganmu kaya ngono tak sampeno nang Pak Lurah.
0: Ya, sampeno.
1: Enten ngono kene.
0: Heeh. Ngono nek lapor bareng perkara sewek ae. Atase pire regane sewek. Aku iki lancang. Wis salah iki nyumbari lurah. Saiki nek lurah teko, aku dikecek tangi sana anak bojoku. Omong durung tak blonjo ae.

0: tambah tuwa tambah ayem, urip tambah tuwa tambah tentrem. Sebab daerah kene iku umum, gak ono ora sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh setuju cocok aku dadi lurah. Lah ngomong dadi lurah iki, saking umum dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. Wis. Mbuh aku dadi lurah iki. Aja anu kan yo. Wong sing jaran lurah kaya aku iki lurah sugi, sugi donya, sugi ilmu, iso ngilang gak iso bali. mulane sembarange teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur telo cukul telo, nandur pari cukul pari, danok critane manungsa urip nandur pari cukul alang-alang. Lah nyatane aku iki, aku urip di desa kene temen, aku gak tau geger bare uang. Mulane aku pilih dadi lurah. Loh, semenjak dadi lurah apane? Pembangunan luar biasa. Ojo sampak kalah mek desa liyane. Sebab aku dadi lurah ora wicaksana, lurah sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku iki? Wis, ati omaku gedhong, magrung-magrung pinggir embung, tandurane lombok terong, walijane pating kloyong, sapa sing metik udele botong. Wis. Lah wong lurah soge, sampak kene ge paribasan, klek wak lurah basman, saking sugine, soge cikar, soge bendi. Suki kebu, suki sapi, suki bebek, suki meri, suki kloso, suki tinggi. Kowe mendayo tang rampok kon niku. Kowe mendayo kok trap silae koyo ngono lho. Aku ngono ora ngerti.
1: Lah sing ngarani sampean toyol sinten?
0: Yo pare kan wong tuwek kesrekalan. Kowe tak aran tak kandani ya.
1: Napa?
0: Sing diarani umum wong mendayo nak ya. Ndelok keadaan dan waktu. Ngerti ya? Nek Pak Lurah emang nulis ta utawa maca buku ta, terus kowe kula nuwun biasa. Mungkin nak kai kalau bungkulah kau seret dulu kau apa kau ni tu?
1: Bungkulah kau jengi lapur.
0: Lain kau lapur kau seret, kau lapur kau seret. Lada di luar seretan lah tu. Oh, goblok ni tak cekuk dodo mu rontok jantungmu kan tu. Wah, rekor mang sami gua anakmu dah kau ni.
1: Wah, lu resweswe nak ngomong tambah lucu.
0: Tutu mu lucu. Ising ini, ya? Ising ini ya, kawan.
1: Lari aku.
0: Iya, lak jengung Munawar sih. Nah, iya dah. Mulane saiki aku takon. Kok dungaren? Kon kok sampak teko kini? Ayo ngomong kon.
1: Kulo kadang repot.
0: Tadi kon mati kempot. Iku selop. Sekop.
1: Ungkulan iki jange montrot.
0: Ojok prilisan lho.
1: Oh,
0: atane. Lah iya, api lapor sih, api lapor. Lah nek pancen kon iki api lapor, ayo ngomong cocokmu. Iki lho, ngomong labimu, labimu ngomong ya apa jelas sih.

0: Ngeten, Pak.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Kula enggak ada persoalan.
1: Tadi gede cilik kok ini duwe persoalan ya.
0: Persoalan.
1: Iku malu, apa itu?
0: Persoalan.
1: Lah iya, persoalan. Atus si apa ya apa iki?
0: Niki kula setitik kathah niku kula niki kelangan. Kelangan.
1: Sik ta. Nggih. Kok nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngono omong.
0: Soale mboten cendelone
1: niku. Sik ana persoalan ya apa?
0: Kelangan.
1: Nggih. Opo sing ilang iku?
0: Pun sewek.
1: Sewek ya?
0: Sewek kali. Tapi si nyolong pun jelas ngaku.
1: Loh, jelas?
0: Pun.
1: Tadi si nyolong masih ngaku?
0: Tertangkap basah.
1: Loh, wis luwang arek ikon?
0: Pun.
1: Susur. Iku lho sumur.
0: Pengarani.
1: Semur. Iku lho. Ojo bupi akan dikuat. Dusur. Iku lho. Apa yang mau ngomong apa?
0: Sundur.
1: Aduh, ini malu sepur. Syukur, syukur. Jadi ono sing nyolong sanjo.
0: Jelas.
1: Nah, ngene. Tiap-tiap laporan kudu tak citep.
0: Lho, ya
1: iki lho. Tak golek buku nggo buku. Kudu
0: dicatet.
1: Kudu tak catet. Nek cara ngomong ae, cara lesan bisa diulangi, bisa ditambah, dikurangi.
0: Tapi kalau dicatet,
1: gak iso.
0: Nggih, nggih.
1: Ah ya. Nggih. Saiki kok tak takon lho ngomong sing kenal ya.
0: Nggih, Pak.
1: Sebab aku ro jenengmu, mbok menawa nama samaran iso ngerti. Ya, tak takon iki kon. Jenengmu sapa?
0: Munawar.
1: Omamu enggo endi? Kok sopo kok plak-plak ya takon iki? Oh, arek kok tak jejek rongkongmu peyok kon, Mbok.
0: Arek kok aboge.
1: Lah bener omamu enggo endi?
0: Cara pundi, Mbok?
1: Cara gonku tak kon
0: endi?
1: Lah saiki ndek endi?
0: Nggih.
1: Ndek ya kan ndek ya. Ayo. Omamu ndek endi?
0: Tandis Kidul Gang Luru nomor 48.
1: Munawar ini arep opo?
0: Opo-opo arep.
1: Nek Munawar opo-opo arep, aku gak uman.
0: Lho,
1: prek kok cek grangsang iki kon iku lho. Ya opo sih kon iki padakno?
0: Wong sampean ewangi mawon.
1: Oh, kliru omong iki, Bang.
0: Wis sakjane kurang cepet.
1: Oh, ngene ya. Munawar ini ono rempelune Munawarene ono prentulu Munawarene ono metuntung
0: Munawarene ono pupune
1: ojo priye luar kok dikutado kon rene iki mang ono gawene apa aku iso ngomong pergawene apa ngene ono gawene apa
0: kula repot
1: ngrepotno sapa
0: sapari
1: sapari ya wis jelas nek sapari iki maksine nyolong ya.
0: Malah ngeten Pak Lurah.
1: Iya apa ya apa ya apa ya.
0: Sak derenge kula repot mriki wau sapari ngumbar romo.
1: Lho ngumbar swara?
0: Lurahmu sapa?
1: Lho.
0: Kok nek repot-repot nang lurah sapa?
1: Lho.
0: Lurah anyeri.
1: Lho bener.
0: Basman.
1: Masalah yo kadang ono sing ngerti.
0: Bener wong e meneng.
1: Iya.
0: Muring-muring elek.
1: Masalah iya.
0: Mangan kloso damen.
1: Kok tak culak mripatmu kan kok adakno. Kan aku kesandaran kepang tapi iki.
0: Ngoten sapi ini lu mangan dam.
1: Lah ya sapi ku lak ngono. Wah, murah kan iku.
0: Tapi nek kadung murang murid
1: lho. Lah, cek wedi kanan cek wedi.
0: Tak sapari. Lho, nah nek Pak Lurahmu jenenge Pak Baseman
1: iki. Iya.
0: Ojo Pak Lurah Baseman siji loro.
1: Iya.
0: Jejeren 20.
1: Masalah kerek.
0: Tokote kupinge kene.
1: Kan lak gak duwe kuping di cokot. Ya apa rek
0: sapari ini lho.
1: Nek ngono jelas terang perwaca.
0: Lah,
1: nggo gasu turu. Apa dikira aku gak wani wong?
0: Oh nek ngoten Pak Lurah ning minangka asu.
1: Kok tak jejek gegermu kan kok. Kejlungut kon. Sapari sawangane lolo bobok-bobok kan iki dari. Mengenge kok jaran bukan tak. Polamu tok ae iki ya. Wis saiki ngene.
0: Nggih.
1: Ayo nang sapari. Nek gak tak rampungi, nek gak tak urus tambah suwe tambah ndotro.
0: Lho, kampung rusak.
1: Iya.
0: Perlu gak aman. Lah, perlu nih sampean putus sinten mriki.
1: Ayo ana wis,
0: monggo.
1: Ayo.

0: Wis, mapan nisan. Cewek loro tak dol tak rukokno dhuwit, payu 10.000. Iki mang aku nempur entek petang kintal. Loh, malah torok. Tapi gak apa-apa, wong barang colongan ngires tak gawe slametan. Supaya aku iki selamat gano alangan apa-apa. Apa mana aku nemoni alangan dino iki. Waduh, tepak temen ini. Iki tumpeng wisono, jajan pasar wisono. Kari tuku kembang, ambek golek menyan. Terus mampir nang tonggo-tonggo, perlu tak undang. Ah, budal lah.
1: Nah, endak buri ya. Riri.
2: Sabari.
1: Nak tumpeng rek.
2: Wadah iki tepak iki kok tumpeng gede temen. Tak incengi iwak opo ae rek. Iwak opo ae?
1: Lho, iwak pepek adane.
2: Duh, kate lapar iki.
1: Ini dia.
2: Sapa iki? Aduh. Kok lapar iki?
1: Dah.
0: Lho, tanganmu ku sik mamile.
2: Ora apa?
0: Nang gonmu kon gak ono. Iki mah aku mrene ape nyile ondo aku.
1: Wadah nyile ondo.
0: Nyile ondo.
1: Lah apa nyile ondo tanganmu kok operasi tumpeng iki.
0: Ya soalnya tak delok kok ono apa? Barang wungkul.
1: Iya, aku wis selametan.
2: Oh, selametan ta?
1: Jangan nyundang awakmu.
0: Aku mang wis seru.
1: Heh,
0: ono wulune petik kentir nduk kali tak turu dadak nduk kene.
1: Seta.
0: Kon iku uang ta luwak kon iki.
1: Kok iso ngurut wulu?
0: Wis iki ape anu nyelameti wetonmu ta?
1: Iya, supaya selamat.
0: Wis lah iki tumpeng iki wis tak pasrahan awakmu.
1: Wis ngujubno?
0: Heeh.
1: Buka ngujubno.
0: Aku tak undang-undang lho.
1: Mosok akeh ri.
0: Heh.
1: Wong loro ae golekne sing loro-loro titik.
0: Loro sing loro-loro titik.
1: Iya.
0: Iya, gak doyan mangan nang kon warek dhewe ngono ta.
1: Dadi kok pasrahan aku ah?
0: Iya.
1: Wis undang-undang.
0: Tak undang-undang ya.
1: Undang-undang.
0: Wis dipasrahno gampang.
3: Oke ya.
1: Iki mang sapa?
3: Ayo.
1: Ini sama
3: tuh
1: ya, ini ngurus
3: sama
1: lho, mongko. Lho, Pak Lurah.
3: Lho, kon lho.
1: Nggih kali. Oh, Far.
3: Wis benar, Far.
1: Iya lho.
3: Ngerti kon tekaku rene.
1: Ngerti kenduran.
3: Ora apa. Aku rene ape ngurus safari.
1: Oh, persoalan safari pun dipasrahkan kula.
3: Lho, kon sing ngurus
1: sih. Safari mboten enten, sakniki dipasrahkan kula tanggung jawab kula.
3: Di sana kon ya?
1: Nggih.
3: Urusan apa ya?
1: Tumpeng.
3: Lho, tumpeng ya sik niku. War perlu urusan tumpeng ya sik niku, Pak. Oh,
1: kon niku kalau tak tunjuk lho.
3: Ojo pringisan
1: kok urusan perkara kok nang tumpeng-tumpeng.
0: Urusan apa?
1: Urusan-urusan nek garo takono ta.
0: Apa?
1: Safari iki duwe persoalan karo aku.
0: Ya lha apa?
1: Lho, wong mari nyolong cewek kok.
0: Cewek?
1: Iya.
0: Halo, lele tumpeng ya pasrah mbek aku.
3: Ayo mulai, ayo mulai. Tak ngawur ae kon niku.
1: Lho niku lho, safari.
3: Lho, iya lho.
1: Ayo.
3: War.
0: Mau ngejak lurah.
1: Iya, aku mau maling wis.
0: Oh, Pak Lurah.
3: Iya. Ngerti tak aku rene?
0: Ampun.
3: Kok apik kelakuanmu nak?
0: Eh? Mulai cilik apik ulun.
3: Kata elek arek kene apik terusan.
1: Pak Lurah iki balen niku. Bola-bola ya pan niku.
3: Lah sampeyan ngejokaken.
1: Sebab ngene nek nut laporane Munawar.
0: Nggih.
1: Kok dawa tanganmu kon?
0: Lho, tangan ndak tangan puret.
1: Lho, puret tangan nek ndak. Mati apa? Mati ndak kon niku?
0: Lho, ora iki bengong adakno.
1: Bengong ya, si aku gak bengong ngurus ulun Munawar. Ngene, urusan iki.
0: Nggih.
1: Gedhe cilik kon kudu ngakoni. Nek sama kon gak ngakoni, lain kon.
0: Lah kok ngaku niki persoalan nopo?
1: Persoalan ning ngene. Kon cari nyolong seweke bojone Munawar.
0: Sinten sing ngomong?
1: Munawar.
0: Sampeyan percaya?
1: Lho iya percaya.
0: Sampeyan selaku lurah nggih.
1: Iya.
0: Napa sampeyan nek dicoplok dadi lurah?
1: Riri sabari. Ri.
0: Nggih. Nek dilereni dadi lurah
1: sampeyan. Oh, iya iya iya.
0: Sampeyan kok ndarani kula nyolong sewek niku. Napa sampeyan semerap ya, Mbak?
1: Garo.
0: Mboten semerap?
1: Iya.
0: Bapak sampeyan percaya laporan Munawar?
1: Iya, apa gua percaya iman. Masalah.
0: Kenapa
1: kok teka-teki soal kon niku, tak mun Senin ya teka-teki soal kon niku.
0: Terus Munawar ngomong napa kali sampean?
1: Munawar nyolong nek kon nyolong.
0: Munawar nyolong.
1: Kon nyolong wesek. Iki lho, kon Munawar ngomong nek kon nyolong bebek. Iku becak. Kon nyolong sewek.
0: Iya, ngomong ngoten to.
1: Iya.
0: Mboten ngomong napa-napa.
1: Iya.
3: Karo bawuh Pak Lurah.
1: Nyolong enggak kon? Pringi,
0: santan tanda regi.
1: Kula sing nyolong panjenengan.
3: Nah, nek kon rumangsa nyolong,
1: nggih,
3: gak perlu akake omong ya.
1: Nggih.
3: Iki ono pengampunan. Pupung durung persoalan meningkat ke atas.
1: Nah,
3: di atas iki iso balikno.
0: Persoalan tetep persoalan.
1: Iya.
0: Rene kula niki gak ada kacat bengine iki kula niki slametan.
1: Nggih.
0: Iya, iya. Monggo sampean kali Kartolo nyakseni selametan dino niki.
2: Iyalah.
0: Nek mantun selametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali munawar.
2: Sing penting rezeki.
0: Rezeki.
2: Oh, ya wis ngono.
1: Lho, niki urus perkara wae urang.
2: Eh, ruwono.
1: Napa?
2: Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kau dalan kepanasan golek rezeki. Ngerti ya, goblok? Ngerti ya?
1: Iki lurah padok.
2: Aku ngomongi ringekno. Aja kupingmu jebobok tapi gak krungu, ngerti ya?
0: Niki enten rezeki nggih. Kadang sing kula undang niki Kartolo kali sampeyan.
2: Iya, iya.
0: Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe.
2: Iya.
0: Niku termasuk kanca rai-rai gedhek.
2: Iya.
1: Lho ngeten iki Pak Lurah, enten tumpeng jange kula saduki karo omongan.
2: Aja kon reken, sabar ae, sabar aja kon reken.
1: Sing penting
2: rezeki. Selametan.
0: Ayolah. Tak pasrahno kon lah.
2: Ayolah, enak.
0: Pun Pak Lurah nggih.
2: Iya, iya, iya, iya.
0: Niki kajate ingkang sederek safari, ingkang dinten iki, ingkang.
2: Lah, lah, lah, lah.
0: Ingkang nyelam.
2: Bahkan ingkang lah. Bahkan ingkang yuyuk angkang ngono. Kok kakan ingkang kon niku?
0: Kok krungu kula kok hengkang.
2: Kok kon niku?
0: Dere-dere sedaya.
2: Iya, iya, iya.
0: Niki kajate safari nggih, nyelameti wetone mugi-mugi safari nek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong.
2: Lah.
0: Yo. Niki genah ngeten niki ra.
2: Sing dikroyok
0: apa sih lah kan sampe jebul gak iso lah.
2: Lek dodolan dikroyok wong lagi lari.
1: Oh iya iya iya. Lah di akhir rezekine.
0: Slametane safari niku disekseni cinten pitu pekenan.
2: Sik sik.
1: Lah opo cilo nyekseni kono iki yo.
0: Oh, pinten pitu pekenan gangsal. Sederek safari dinten iki diwekasaken bakul arloji.
2: Lho sebabnya apa?
0: Tangi dernyaur. Lah buka rahasia kon iki lho. Ingkang diweruhi dere ingkang wonten awang-awang kalian ingkang wonten sak lebete banyu.
2: Oh. Kaya to?
0: Ingkang awang-awang kados to?
2: Iya.
0: Manuk dali.
2: Eh atuh.
0: Apolo.
2: Atuh.
0: Montor mulu.
2: Layangan pedot.
0: Lan ingkang wonten sak lebete toyo.
2: Lah iku apa iku?
0: Kados to lele. Kados to iwak kutuk, kados to wergul,
1: pelut.
2: Kok sing gak ya apa sih omongan iki rek?
0: Niku sampun ditakoni niku pun dianggep wali
2: dhewe. Oh,
0: ambek katetne iwak sili.
2: Iya, wis gampang.
0: Niki sembarang iwak wongkul niki meroi dulure safari.
2: Iya, iya, iya.
0: Enten pitik wongkul. Wedhus wongkul lan gajah wongkul.
1: Sepur wongkul.
0: Sampeyan ana apa sih?
2: Oh, mau kok ya wak Jaya.
1: Oh, mau kok ya wak Jaya.
0: Niki enten sego golong amroi wong golong-golong lah. Kados to Bansi Sarif.
2: Apa?
0: Hansip Sarif iku apa?
2: Wong Hansip Baris,
0: Bansi Sarif. Kados to Hansip Baris
2: lah.
0: Kuntul miber lan wong nebang nggih.
2: Lah,
0: aja lali lah tentara latihan. Niki enten jenang menir ingkang diweruhi Nyonya Menir. Air mancur, pil kita lan pilampu.
1: Iki gendeng Kartolo iki.
0: Lan iki enten jajan pasar ingkang diweruhi Pasar Wonokromo. Pasar Pabean, pasar tuliran penitipan sepeda.
2: Kamu niki ngujubno gak karo-karuan iki.
1: Pungkasane nang larangan barang iki.
0: Niki enten jeneng dedek ingkang diweruhi nggih bebek, banyak babi lan jaran.
2: Iya, iya jaran nang dedek.
0: Ngerti. Lan iki enten jeneng pasar jeneng apa? Jeneng abang ingkang diweruhi Bank Indonesia. Bank kredit,
2: bank pasar,
0: bank samiun lan bank kuasa.
1: Bank keliling.
2: Bisa mujubna tak iso lho.
0: Mugi-mugi sedaya menika dipun trami lan sederek safari nggih jembaro kubure
2: padha. Oh lho lho lho. Eh yo bob bob
0: jembaro kubure.
2: Dipun lewangi ndonga sak dereng ati.
0: Iya. Ra ra ra. Niku mujubaken tak kademen.
1: Kok sampean grogoh ngoten.
2: Aku kakek lho. Katut goblok
1: iki iso ndonga ya apa
2: wis iki wis diterima ya saya padha padha dibagi
0: keroyan keroyan
2: kene kene
0: wis padha dipangan wis pun kale kabagan gak apa-apa wis tak pek dhewe ya
2: padha dibak dhewe
0: wis saiki wis sak durus wis
1: ya wis ngengkel lo
0: iya wis wis
1: seksen
2: ngono ya napa ra nah niki tes pundi Pak Lurah
1: terserah kon maling sapa ae ayo
2: siji kula maling
0: ha nomor loro
2: Kartolo
1: kapan aku nyolong heh
2: lali
0: karo isin
1: lali aku nono
2: ae
1: gak tau adakno
2: apa kon niku
0: kon nomor loro
2: nomor telu sapa
0: nomor telu Munawar
2: lho bagus kelakuanmu
1: lho ya apa sih iki
2: nek ngono jelas iki maling berteriak pencuri kamu ngerti ya
1: lho warna
0: kuwar tak apa kok dibeberno mburi
2: model-model aku nono ayo
1: ya apa sih iki
2: aja sampe kon gak ngaku.
1: Ayo nomor papat safari.
2: Nomor papat apa? Pak Lurah.
1: Atuh. Sik sik sik sik.
2: Eh, lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa. Dadak lurah kon
3: sanggup paut no kon anggap aku maling-maling opo
0: aku. Lho mboten peduli sebab sampean niku melok barang colongan.
1: Mulane di kampung ono maling-maling diburu ilang mergo sarange di Pak Lurah ya.
3: Ya opo sik kepen nyopot nang aku sik.
0: Ai, nah, saiki sampean putus iki.
3: Ha nek
0: sampean Pak Lurah.
3: Ha nek jelas maling papat ya.
0: Nggih.
3: Negara-negara hukum siapa yang salah harus dihukum.
1: Dasare opo wong papat kok iso maling?
0: Ha nah, ya dasare ngeten Pak Lurah. Napa sebabnya kok nyakot kartolo munawar kali sampean?
3: Kasari.
0: Sewek niki mboten kula simpen. Kula dol payu 10.000.
3: Iya.
0: Lah duwe sewek niki mboten kula gunakake napa-napa, kula damel slametan.
1: Eh. Tumpeng iki ta?
0: Nah, tumpeng itu mang colongan iki.
1: Tak balekno. Balekno ya. Tak balekno meneh-meneh tak lironi. Tak iso wong kon sing berkat akeh hari
3: iki. Aja kok balekno lho. Ketemu tikel ping tolu hari ini.
1: Ya keliru juga mau apa?
3: Selamat tak kembali ini. Wes jelas ya.
0: Gih.
3: Tapi kau selamat tenang barang colongan.
0: Gih.
3: So bosin tolong mangan berkati berarti melok tersangkut nyolong ya.
0: Gih.
3: Kalau kita adili wangku deso, wangku kepala desa ya.
0: Gih.
3: Nomor siji maling safari berangkat.
0: Gih.
3: Berangkat polisi. Rasak no kon.
1: Apok.
3: Si nom tangani dowo.
1: Apok.
3: Gua ngurungi tangani dodo temen elek kau bayang kulit goblok. Ah, nomor loro karto berangkat kon.
1: Ya, kok mangane aku?
3: Ganteng-ganteng cerongoan, mangan-mangan kon nek ana. Nomor 3 Munawar berangkat
1: to
3: nomor polisi. Nomor 1 berangkat, nomor 2 berangkat, nomor 3 berangkat, nomor 4 aku dhewe.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Kitab Tarjamah halaman 930. Hikmah yang ke-265. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa tatlubul aywat ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaika. Am kaifa tatlubul jazaa ala sidqin huwa muhdihi ilaika. Kaifa halih kepriye, halih kaya apa, tatlubu nyubrih sapa sira al-iwando ing urupan ing liron ai al-jazaa tegese pembalasan ala amalin ing atase amal huwa kang utawi Allah iku mutasaddiqun zat kang nyedekahaken bihi kelawan amal alaika ing atase sira ai inna hadza tegese setune iki talab iku ghairu laikin ora patut mingkal saking sira. Lianal insana krosdune menungso ikulah yatlubu ora nyubrih sapa insan al jazaa ing pembalesan ing opah minal ghairi saking wong liya illa idza fa'ala angin tatkala nglakoni sapa insan mahu ing dalem satane ghoir fi'lan ing penggawean ya'udu kang bali apa nafuhu manfaati fi'lan ala dhalikal ghairi ing atase mengkono-mengkono wong liya wa dhalika uti mengkono-mengkono audu naf'i ya'udun naf'uhu iku mafkudun disepeaken tegese tiada guna ing dalam kene-kene amal ma'Allah Huna ing dalam kene amal ma Allah. Li anna naf'atil kal a'mali kono setune manfaate mengkono-mengkono amal. Iku aidun bali alaika ing atase sira. La ala robbi ora ing atase Allah subhanahu. Lianahu kostune Allah iku waniyun semukih. Semukih tegese ora butuh. Angka saking sira wa an a'malika lan saking pira-pira amalira. Wa kama annal jazaa'a lan kaya setuhune piwales pembalesan iku yakunu ana apa jazaa' iku alal amali ing ngatasé amal yakunu kang ana apa amal niku leh maknani jazaa'. Yakunu kang ana apa amal aidun kaya mengkono-mengkono mafkudun huna kalih maneh iku mafkudun huna ala sidki ing atase temenan ail ikhlasi dege ikhlas ing dalam amal bahwa utawi jazak iku ghairu laikin ora patut aidun halih maneh padha karo amal njaluk pembalasan krana ikhlas iku ora patut kaya dene njaluk pembalasan krana amal. Walidhal kono iki ghairula ikin kola dawu sopo musonef am kaifa utowo halih kepriye tatlupunyu presopo siro al jaza'a ing pembalesan ala sidkin ingatasi temen-temenan niro ay ikhlasin degusi ikhlas fil amali ing dalam amal. Wa kang utawi Allah iku muhdihi dat kang aweh hadiah ing sidekin ilai kamaring siro. Wa barolan nembungaken sopo musonef bitasaduki kelawan tembung tasaduk aweh sedekah wal ihda ilan tembung ihda awe hadiah tambihan krono ngilingaken alama ingatasi barang dukiro kang ditutur opoma wawaw tema dukir iku anna dalikal amala setune mengkono-mengkono amal wal ikhlasolan ikhlas fihi ing dalam amal ikulam yakun ora ono opo amalan ikhlas ilali manfaatika angin iku krono manfaat iro batulabul iwadi mongkau tawi nyupreh liron wal jazai lan nyupreh pembalesan. Idan in dalam nalikane iki ala dalika ngatasi mengkono amal iku fi royatil khupi ing dalam katoke Allah. Walidha lakrono iki alasan saudara miwiti sopo musonef al kalama ing dawuh bikaifa kelawan tembung kaifa al-mufidati kang maidai lil isifami maring pitakon pitakon atta ajubi kang bangsa gawok. Gawok ya apa sih kok anu ya apa sih iku pitakon yang membutuhkan keheranan. Tangbihan kono ngolo-ngolo lidzalikal waswi maring mengkono sifat. Basta malon nglakokaken sapa musoneh lan dosa takoti ing tembung sedekah. Bil amali dalam piro-pro amal audhohiroti kang pertelo. Wal hadiyati lan tembung hadiah visit keing dalam ikhlas. Aladhi kang wa kang utawi ladhi iku mina amali saking piro-pro amal al batinati kang batin. Walailan iku ing atase sidek madaru kabulil amal utawi nggon mubengi katrimane pira-pira amal adzahirati kang pertela isyaron kromrohaken bitabayuniha bitabayuni maklawan perbedaane amal zahir lan amal batin fisarofi ing dalem kemuliaane. Kata bayuni sodakoti kaya perbedane sodakoh wal hadiyati lan hadiah. Baina ula mongko setune kang kawitan tegese sodakoh iku yuk sodu disedu biha kelawan ula sopol fukoro upil prowong fakir. Wasaniatan setune kang kapindu yani al-hadiyah iku al-aghniya'u piro-piro wong sugih patadula mengkonuduhakan apa saniyah ala sarofil muhda ingatasi mulyane wong kang dihadiyai sapa ilaihi al. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa tatlubul iwaddo ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaik. Am kaifa tatlubul jazaa ala sidqin huwa mundihi ilaik. Bagaimana engkau akan minta upah terhadap suatu amal yang Allah sendiri yang bersedekah kepadamu amal itu? Atau bagaimanakah engkau minta balasan atas suatu keikhlasan padahal Allah sendiri yang memberikan hadiah keikhlasan itu kepadamu? Allah baleni. Bagaimana engkau akan minta upah terhadap suatu amal yang Allah sendiri yang bersedekah kepadamu amal itu? Atau bagaimanakah engkau minta balasan atas suatu keikhlasan padahal Allah sendiri yang memberikan hadiah keikhlasan itu kepadamu?

Para bapak, para ibu, amal ikhlas, amal perbuatan lahir, ikhlas perbuatan batin. Amal lahir ngaji, sholat, sedekah, poso, dan lain-lain. Amal ikhlas adalah amale ati, di mana tujuan amal hanya karena Allah, hanya ingin dipandang Allah, hanya ingin diridhoi Allah. Cara perbuatan duniawi, ana wong kerja, pekerjaan njaluk ongkos. Niku nek pancen pekerjaan niku saged dimanfaatno kalih tiyang sanes. Di njaluk ongkos dateng tiyang sanes ingkang ambil manfaat. Semanten ugi amal pekerjaan niku saged mencegah mara bahaya, saged mencegah madorot tumrape tiyang sanes. Niku nggih kenging njaluk ongkos dateng tiyang sanes sing ambil manfaat. Wadamel contoh tiyang kerja nglinting rokok, tiyang kerja bungkusi rokok, niku kenging njaluk ongkos dateng juragan. Kono nglinting rokok bungkusi rokok, niku manfaate dateng juragan. Juragan ambil manfaat. Satu orang linting rokokku sedino dapat berapa ribu. Bungkusi rokok iku satu hari dapat berapa ratus bungkus. Ini kabeh manfaati teng juragan. Mulane wong kerja kenging njaluk ongkos dateng juragan. Paham nggih? Utawa wong kerja niku nolak bahaya ingkang menimpa dateng juragan. Contone nopo? Pekerjaane satpam, pekerjaane tim keamanan. Mergo pabrik sing kula contohno pabrik rokok niku banyak membutuhkan satpam. Pabrik rokok niku mbutuhaken tim keamanan. Ingkang boten sekedhi satpam sing dibutuhaken nggih kathah, keamanan sing dibutuhno nggih kathah. Lah penggaweane satpam, penggaweane keamanan niki menolak mara bahaya yang menimpa nggih dateng perusahaan lan menimpa dateng juragan. Mulane penggaweane satpam, penggaweane keamanan niki saged nggih njaluk ongkos, njaluk upah dateng juragan. Para bapak niki penggawian-penggawian duniawi.
Seje ambek penggawian-penggawian ukhrawi. Nggih, penggawian-penggawian diniyah, akmal-akmal adiniyah, penggawian-penggawian yang berkaitan dengan agama. Ini ku amal ngaji kaya sampean iki. Amal sembahyang lan sanes-sanesi. Niku amal-amal diniyah, amal-amal ukhrawiyah. Dengan gada amal ngaji saben malam Selasa. Dengan ngaji saben malam Jumat. Dengan ngaji saben enten pengajian-pengajian umum. Dengan saben-saben waktu sholat jamaah. Saben-saben Ramadan berpuasa. Saben-saben wae ngetokno zakat, penjenengan ngetokaken zakat. Amal-amal agama, amal-amal ukhrawi niki babar pisan mboten manfaati teng Gusti Allah. Ngerti nggih? Niki manfaati mboten kangge Gusti Allah. Mboten mencegah mara bahaya yang menimpa Allah. Allah niki mboten butuh dateng menungso niki mboten butuh. Allah mboten butuh dateng hamba niki mboten butuh. Allah nggih mboten butuh dateng amale hamba, mboten butuh. Kene apa kok dikongkon amal? Kene nopo dikengkeni ibadah? Krono saking sifat welas Gusti Allah. Upama mboten welas, mboten nate ngongkon, mboten nate perintah, mboten nate nyegah barang-barang sing maksiat. Ini justru hanya karena belas kasih sayang Allah. Kenapa kuwabe penggawiane mboten kok manfaati Allah, tapi penggawiane kembali kepada diri sendiri. Kulo sampeyan kabeh salat niku manfaati balik ning awake dhewe, mboten teng Gusti Allah. Kulo sampeyan ngaji niku manfaati kembali kepada diri sendiri, bukan kepada Allah. Sedekah fakir miskin, amal jariah, wakaf, berpuasa, haji, umroh, niku manfaate kembali kepada diri sendiri. Iku merupakan celengan-celengan, tabungan-tabungan sing besok tengah akhirat bakal dibetok dhewe. Mboten kangge Gusti Allah, Allahku gak butuh. Dateng kulo sampean gak butuh, dateng amal perbuatan kulo sampean kabeh gak butuh. Dadi amal sing manfaati kanggo awake dhewe, kanggo nolak madorot terhadap diri sendiri, iku gak pantes nek njaluk ongkos. Paham? Gak pantes. Kok kanggo awake dhewe kok njaluk ongkos, kanggo awake dhewe kok njaluk opah, kanggo awake dhewe kok njaluk pembalasan, iku ora pantes. Bahkan penggawean kula sampean kabeh salat, penggawean kula sampean kabeh zakat, penggawean kula sampean kabeh poso, ngaji, jamaah dan lain-lain, itu merupakan sedekah Allah dateng kula sampean. Wong disodakoi kok malah njaluk ongkos. Aneh. Dadi kanjengan sedaya saged ngaji itu hanya paringe Allah, hanya fadhil dari Allah. Iki sodakoi Allah. Wong disodakoi kok malah njaluk ongkos. Oh aneh, nggih. Ya Pak, tawe sodako Pak sak juta, nggih kula tampa sak bate kula tampa kula njaluk ongkos e nampa, lah aneh to. Nah niki para bapak. Jadi sesungguhnya amal perbuatan kita sedaya
amal sing diwastani amal ukhrawiyah utawa amal diniyah, itu semata-mata kembali manfaatnya kepada diri sendiri. Niki mboten patut jaluk ongkos. Para bapak lan para ibu, pemberian Allah sing diarani sedekah berupa amal, berupa amal, berupa amal. Niki sulit untuk diterima apabila tidak ikhlas. Dadi sih mbutuhno maneh jenenge penggawean batin. Penggawean batin niku ikhlas. Lho saniki kula sampeyan kabeh iki dihadiahi ikhlas.

Pirang-pirang wong pinter ibadah tapi mboten mesti saged ubudiyah. Ubudiyah niku mung ngawula. Ngawula ku kabeh amal mboten kok krana imbalan. Para bapak monggo dipun perhatosaken. Yang beramal dhateng Allah Subhanahu wa taala iku nek dipirang dadi loro. Nomor siji, tiang sing ahli syariah. Tiang sing ahli syariah. Nomor kalih, tiang sing ahli hakikah. Ahli syariat diisarakan Allah di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Orang sing ahli hakikat disyaratkan di dalam surat Al-Fatihah wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Para bapak yang ahli syariat niku sing dipandeng niku namung lahir. Lahire ibadah sholat, lahire ibadah ngaji, lahire ibadah sedekah, lahire ibadah poso, lan liya-liyane. Kono pancen lahire niku ibadah, lahire niku nglakoni, wong ahli syariat niku mengharapkan imbalan. Mengharapkan imbalan. Niku wong ahli syariat. Imbalane nopo? Imbalane pengen selamat saking neraka, pengen mlebu swarga. Niku wong ahli syariat. Wong ahli hakikat, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Pun niku sing dibahas teng hikmah niki. Jadi kula sampean kabeh ibadah kuwana isti'anah dari Allah. Hanya pertolongan Allah. Sedaya amal-amal ibadah, amal ukhrawiyah, amal diniyah niku hanya pertolongan dari Allah. Oleh karena hanya pertolongan dari Allah, wong ahli hakikat niku ora patut njaluk imbalan. Niki para bapak kanggone wong ahli hakikat ora patut. Wong ahli hakikat niku yang diharapkan hanya Allah. Nek ahli syariat niku yang diharapkan kebahagiaan besok wonten akhirat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yakti teman-teman dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada suri tuladan yang bagus. Suri tuladan yang bagus itu bagi kamu-kamu yang mana? Kamu yang hanya mengharapkan Allah. Apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu amalkan, baik lahir maupun batin, itu hanya mengharapkan Allah. Tidak mengharapkan imbalan, sampai pun itu kebahagiaan ukhrawi. Imbutan mengharapkan imbalan, hanya mengharapkan Allah tok. Menggulek cedek maring Allah tok. Menggolek ridhani Allah tok liane pun boten. Wal yaumal akhir

Tegese liman kana yarju yaumal akhir. Nomor loro, wong sing mengharapkan kebahagiaan di hari akhir. Sing yarjullaha niku wau tegese wong ahli hakikat. Orang yang mengharapkan kebahagiaan di hari akhir adalah ahli syariat. Wa dzakarallaha katsira, orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah adalah orang ahli thariqah. Para bapak wong ahli syariat niku isih ana pantese. Ana pantese mergo sing disawangi ku lahir kapane bar sembahyang, bar amal, donga ning Gusti Allah nyuwun pembalasan. Niku enten pantese. Panjen wong derajate sik endek. Oleh kerja sik pengen ongkos. Iku Syekh Ma'ruf Al-Karhi gurune Syekh Siri As-Sikti. Siri As-Sikti gurune Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Ma'ruf Al-Karhi niku seto tahun 200 Hijrah. Iku pengane dawuh wong ibadah, ibadah, ibadah kok pengen imbalan. Iku pedagang. Iku kuli. Kuli gelem kerja iku mergo ongkose. Pedagang gelem kerja iku mergo batine. Dadi nek wong ibadah maring Gusti Allah, amal-amal ukhrawi kok pengen imbalan. Iku persis penggawian dagang ning dunya, golek bati. Wong ibadah maring Gusti kok wedi neraka iku budak. Budak iku gelem kerja nek dicambuk. Nek mboten dicambuk mboten gelem kerja. Utawa ya diongkosi dimingi-ming dhuwitku kerja tak ongkosi. Dadi ana wong kerja kok mergo wedi dicambuk, mergo dimingi-ming ongkos iku budak. Para bapak pedagang ngambil budak niku kanggone wong arifin elek. Elek kanggone wong ahlullah. Wong sing cedhak maring Gusti Allah. Jadi orang yang merdeka, orang yang tinggi derajatnya itu adalah orang yang beramal hanya karena Allah semata. Mboten krana napa-napa. Inilah yang dikatakan derajat yang tertinggi. Ini ku alil haqiqah. Orang bapak, niki dawe Ma'ruf Al-Karhi. Orang bapak, jadi jaluk ongkos ora patut, niku jalaran nopo, kanggone wong ahli hakikat mergo penggawianmu ibadahku keuntungannya bukan kepada Allah tapi keuntungannya kembali kepada dirimu sendiri. Para bapak, enten satu kemiskinan. Ada satu kemiskinan. Kemiskinan ini pendapati tiang-tiang ahli tasawuf. Tiang-tiang ahli tasawuf niku mengatakan bahwa jaluk imbalan, jaluk imbalan atas perbuatan amal.
Apa maneh njaluk swarga? Apa maneh njaluk saking slamet saking neraka? Jerene wong ahli sufi, hal ini adalah bertentangan dengan apa yang ditetapkan di dalam hukum-hukum syariat Islam. Karena apa? Coro di dalam syariat Islam, semua perbuatan-perbuatan itu akan ada imbalannya. Nah, kemudian kok tidak boleh minta imbalan? Ya, itu namanya bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam hukum-hukum syariat Islam. Di samping itu juga bertentangan dengan siratu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi, dan bertentangan dengan perjalanan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan sunnah Kanjeng Nabi. Kok Kanjeng Nabi niku nggih njaluk swarga ning ngene Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku nggih nyuwun perlindungan dari neraka kepada Allah. Dungane Kanjeng Nabi niku kuwadah yang dikutip bahwa doa itu adalah minta surga, minta surga, minta surga. Mohon keselamatan dari neraka, mohon keselamatan dari neraka. Jadi nek njaluk swarga njaluk neraka tidak boleh. Nyuwun pembalasan tidak boleh. Itu namanya satu bertentangan dengan ketetapan-ketetapan di dalam agama Islam, juga bertentangan dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sunnah Rasul. Ku satu kemiskilan. Kemiskilan niku para bapak adalah satu kesulitan dalam kepahaman yang perlu ada jawaban. Kemiskinan satu kesulitan-kesulitan tentang kepahaman yang membutuhkan jawaban-jawaban yang bisa mengungkap kesulitan ini. Napa sunnati rasul, siratu rasul, perjalanan rasul banyak disebut teng hadis. Salah satu dari contohnya nalikane Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha matur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, menawi kula nepaki menangi Lailatul Qadar, napa ya Rasulullah ingkang kedah kula suwun? Kula ndonga kados pundi? I Sayyidah Aisyah garwane Kanjeng Nabi matur. Kanjeng Nabi dawuh, "Ndonga Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah."

Ini satu contoh nek ngepasi menangi Lailatul Qadar akeh-akeh no njaluk ya Allah kami-kami mohon kepadamu ridhomu dan surga. Kami-kami mohon perlindungan kepadamu, kemarahanmu dan neraka. Dan ini kan jelas Kanjeng Nabi murui Sayyidah Aisyah supaya njaluk surga, supaya njaluk perlindungan dari neraka. Ugi Kanjeng Nabi mbisiki salah satu dari sahabatnya. Dibisiki seliramu kapane ba'dane salam salat maghrib ku terus ndonga Gusti Allah tegese para bapak sadurunge maca istighfar. Bar assalamualaikum, assalamualaikum, terus ngangkat tangan. Dikongkon dungo, Allahumma, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kaping pitu, mbok menawa bengiku seliramu ditakdir mati, ambek Gusti Allah bakal selamat saka neraka. Semono ka bar salat subuh, bar salam, terus langsung ngangkat tangan dungo, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ping pitu. Mbok menawa sliramu ditakdir awan iku kok mati. Iku bakal dislametno saka neraka. Niki para bapak satu bukti Kanjeng Nabi nggih murui njaluk slamet saka neraka. Lho banjur kok ana kemiskinan njaluk slamet saka neraka njaluk swarga kok ora pareng. Niku alasane kaya apa? Perbapak niku kemiskinan butuh jawaban. Nggih. Jawabane para bapak jaluk pembalasan niki werna luru. Jaluk pembalasan termasuk jaluk swarga, jaluk slamet saking neraka. Ini ada dua macam. Macam yang pertama adalah nyuwun swarga, nyuwun slamet saking neraka sebagai imbalan perbuatan amal. Dipahami, nek ngomong gak ngira paham. Dianok jaluk Gusti Allah, jaluk slamet saka neraka, jaluk swarga, jaluk jembari rezeki, jaluk anake soleh-soleh, jaluk mati husnul khotimah dan lain-lain. Iku jaluk kapane penjaluk-penjaluk iku sebagai imbalan dari amal, inilah yang tidak diperbolehkan. Nek jaluke iku sebagai imbalan daripada amal, sebagai imbalan daripada ibadah, sebagai imbalan dari keikhlasan, niku sing boten kenging. Sebabe napa? Sebabe hakikate ibadah iku sedekah dari
Allah. Manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Nggih, untuk nolak madorot diri sendiri, boten kembali datang Allah. Semanten ugi keikhlasan-keikhlasane amal, ini juga hadiah dari Allah. Ini mboten patut nek njaluk imbalan. Sing nomor kalih, nyuwun swarga, nyuwun slamet saking neraka, nyuwun bersih awake saking dosa, njaluk slamet saka bahayane nggih donya, njaluk slamet saka siksa akhirat. Lan liya-liyane ini bukan karena imbalan dari amal perbuatan, tapi jaluk ini ku krono mengharapkan anugerahe Gusti Allah. Tin jaluk ini ku krono mengharapkan anugerahe Gusti Allah, mengharapkan kelumanane Allah, mengharapkan rahmate Gusti Allah. Nek jaluk modele koyok kedua niki, niki justru tambah diperintah. Nggih niku jenenge ubudiyah. Paham Pak niki wau? Nggih. Nggih kula baleni pintambah cetok. Cekake njaluk swarga, njaluk slamet saking neraka. Nek njaluke karena sebagai imbalan dari amalnya, imbalan dari ibadahnya, ini adalah permohonan yang boten pantes. Nggih, sing boten patut. Dene njaluk mlebu swarga, njaluk slamet saka neraka, mboten kok krono imbalan dari amal, tapi krono mengharapkan fadl Allah, mengharapkan anugerah dari Allah, mengharapkan kelumanan Allah, mengharapkan rahmate Gusti Allah. Permohonan yang seperti ini justru diperintahkan, niki justru dikongkon. Dadi nek ngoten Kanjeng Nabi nek njaluk swarga, Kanjeng Nabi njaluk samet saka neraka, itu bukan karena sebagai imbalan amale Kanjeng Nabi, mboten. Mboten kok sebagai imbalan daripada ibadah Kanjeng Nabi, mboten. Tapi Kanjeng Nabi nyuwun kados niku, memberi pelajaran kepada Siti Aisyah kados niku adalah krono mengharapkan kenugrahane Allah, mengharapkan kelumanane Allah, mengharapkan rahmate Allah. Para bapak mulane pirang-pirang wong donga niku mburine diparingi bifadlika wa karomika wa rahmatika. Ya Allah, kula nyuwun Gusti, nyuwun ngeten, nyuwun ngeten, nyuwun ngeten. Buri diwali bifadlika, kelawan anugerah panjenengan. Wa karomika lan kelumanan panjenengan. Wa rahmatika lan kasih sayang panjenengan. Datule njaluk ngeten, ngeten, ngeten, ku bukan bi'ak malina, buatan. Mboten bi ibadatina, mboten, mboten bi taatina, mboten. Tapi njaluke niku namung bi fadlika wa karomika wa rahmatika. Dadi kula nyuwun niki nggih demi kenugrahan panjenengan, demi kelumanan pengen, demi kasih sayang panjenengan. Para bapak, para ibu, Kanjeng Nabi nate dawuh. Dawe Kanjeng Nabi niku sangat menggetarkan jiwa. Kanjeng Nabi dawuh,
la yudkhila ahadan amaluhu aljannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala la wala ana ila ayyatahum madani Allahu bifadlin wa rahmatin. Para bapak, para ibu, kanjeng Nabi dawuh ora pisan-pisan, tegese ora bakal terjadi amal seseorang itu bisa memasukkan dia ke surga. Ora pisan-pisan. Mboten saged amal ngaji kalau sampean kabeh nglebokno swarga, mboten saged. Sholat kula sampean kabeh, jamaah kula sampean kabeh nglebokno teng swarga, mboten saged. Kanjeng Nabi kata-katanya menggunakan lan ini selamanya. Tidak akan bisa amal seseorang memasukkan surga. Niki para sahabat niku kaget. Sehingga sahabat niku takon, qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk penjenengan ya Rasul. Dadi amal pengen iki mboten saged ngebokno jenengan teng swarga. Nggih. Sedaya ibadah lan tat pengen mboten saged nglebetaken pengen teng swarga. Dijawab kanjeng Nabi, ora. Termasuk aku juga. Gampangane ibadahku, amalku, taatku ora bisa nglebokno aku ning swarga. Kecuali aku diliputi Allah dengan fadlnya dan kasih sayangnya. Ya. Kecuali aku diliputi Allah bifadlin wa rahmatin. Kecuali aku iki diliputi dengan kenugerahane Allah, dengan kasih sayang Allah. Artinya aku mlebu swarga iku bukan karena amalku, bukan karena taatku, tapi karena fadl dan kasih sayang dari Allah. Bapak, masyaallah. Dadi nek Kanjeng Nabi niku nyuwun Gusti Allah kok njaluk swarga, Kanjeng Nabi kok nyuwun slamet saking neraka, niku semata-mata bukan sebagai imbalan dari amal, tapi ada semata-mata mengharapkan fadl Allah, rahmat Allah. Para bapak, tempo hari kula nate cerita. Sahabat Jabir bin Abdillah dengane dawuh, suatu saat aku kumpul-kumpul ambek kanca-kanca para sahabat. Lah kok Kanjeng Nabi terus rawuh? Bareng Kanjeng Nabi rawuh pengene dawuh, aku nembe wae oleh tamu agung. Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam ku dawuh ngene. Demi Allah yang telah ngutus kamu sebagai rasul, sesungguhnya Allah mempunyai seorang hamba. Hamba Allah ini ibadah terus, tidak pernah bermaksiat selama 500 tahun. Hamba Allah ini bertempat di atas gunung yang diliputi lautan-lautan, di mana gunungnya ini panjangnya 30 dirak, lebarnya 30 dirak, kemudian tingginya sampai permukaan laut
30 dirham. Bro Bapak, kalau diperjelas, ombane gunung niku mung 15 meter. Nggih. Nggih padha kalih masjid induk niki 15 meter. Dawane gunung 15 meter, dhuwure gunung permukaan dari permukaan air 15 meter. Iku dikitari lautan. Lautane ke sebelah selatan 4.000 pos, ke timur 4.000 pos, ke utara 4.000 pos, ke sebelah barat 4.000 pos. Sak pos niku para bapak kurang lebih 7.5 kilometer. Satu pos itu 7.5 kilometer kali 4.000. Jadi lautan yang mengitari gunung kecil itu, ya sekelilingnya itu adalah 4.000 pos. Hamba Allah ini sendirian. Di atas gunung itu keluar mata air, gedene mata air iku mung sak driji. Dadi mung sak paralot. Tapi mata air ini sangat lancar. Banyune bening, tawar, pada di sekitar adalah laut yang airnya asin. Niku tawar. Karena lancarnya air ini sehingga menimbulkan air terjun ke laut saking gunung. Di situ ada gua. Di situlah hamba Allah bertempat dalam gua. Sekitar mata air ditumbuhi pepohonan yang disebut delima. Delima itu tidak pernah telat buahnya. Terus berbuah. Hamba Allah ini ibadah terus. Kalau sore hari keluar dari gua, kemudian mandi. Sehabis mandi, ambil air wudhu. Terus memetik buah delima, bawa masuk ke gua. Kemudian delima itu dimakan. Terus ibadah, gak tidur semalaman, dan siang hari berpuasa. Terus, nanti kalau sudah sore, keluar dari gua. Kemudian terus ambil delima, dibawa masuk ke gua untuk berbuka puasa. Terus ini lamanya sampai 500 tahun. Kemudian orang itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang ajalku habis, maka aku mohon besok aku bisa mati di dalam keadaan sujud kepadamu. Niku ceritane malaikat Jibril teng Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril nggih cerita malaikat-malaikat yang turun dari langit ke bumi yang bertugas di bumi itu mesti melewati gunung itu. Begitu pula kalau naik, ini juga melewati gunung itu. Akhirnya malaikat Jibril cerita dawuh kanjeng Nabi. Akhirnya laki-laki itu betul mati dalam keadaan sujud. Terus malaikat Jibril dawuh teng Kanjeng Nabi.
Dari malaikat Jibril, aku tahu orang itu bi'ilmillah, dengan ilmunya Allah yang diberikan kepada aku. Besok hamba Allah yang ibadah seperti itu, besok itu akan didatangkan di hadapan Allah. Setelah di hadapan Allah, kemudian Allah dawuh, "Hei malaikat-malaikatku, masukkan hambaku itu ke surga birahmati." Birahmati. Hamba Allah ini membantah. Bal biamili biamali ya Rabbi. Bal biamali ya Rabbi. Akan tetapi sebab amalku, wahai Tuhanku. Allah menjawab, birahmati. Masuk surga karena rahmatku. Hamba Allah menjawab lagi, bi'amali ya Rabbi. Sampai 3 kali. Akhirnya Allah mengatakan pada malaikat, "Hei malaikat, seret hambaku ini, masukkan dalam neraka." Pahami Pak, pahami ini. Akhir diseret. Waktu disaiku bengok-bengok, "Na'am ya Rabbi birahmatik, na'am ya Rabbi birahmatik, na'am ya Rabbi birahmatik." Malaikat balik nomor ini, dibalikkan ke hadapan Allah, ditakoni, "Wahai hambaku, kamu dulunya tiada, akhirnya kamu jadi ada. Ini apakah dari daya dan kekuatanmu, apakah dengan rahmatku?" "Birahmatika ya Rabbi, sebab rahmatmu wahai Tuhanku. Kamu bisa hidup selama 500 tahun, ibadah terus tidak pernah dosa. Ini apakah dengan daya dan kekuatanmu, apakah dengan rahmatku?" "Birahmatika ya Rabbi, kamu bisa bertempat di atas gunung, ya. Gunung itu memancar sumber air yang kamu manfaatkan. Ditumbuhi pohon-pohon delima yang tidak pernah telat buahnya. Kamu nikmati selama 500 tahun. Itu apakah dari dayamu dan kekuatanmu, apa dari rahmatku?" "Birahmatika ya Rabbi, dengan rahmatmu ya Allah. Kamu bisa mati, saya cabut nyawamu dalam keadaan sujud. Itu apakah bihaulika wa kuwatik, dengan daya dan kekuatanmu, apakah birahmati?" "Dengan rahmatmu ya ya Allah." Mengakui, "Wis nek ngono malaikat, kono giringen ning swarga birahmati." Masya Allah, barengoten malaikat Jibril kutus matu tengkanya Nabi, "Innamal asya birahmatillah ya Muhammad." "Innamal asya birahmatika ya Muhammad." Segala sesuatu itu adalah hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad. Para bapak, ini kali kanya Nabi diceritakno tengene sahabat-sahabat. Cobi nepoenten kulon jenengan ora tau dosa blas. Wong lanang niku ibadah tok gak tau dosa. Nek bengi ibadah tok nek awan poso 500 tahun. Nggih. Para bapak, iki dosa saking pundi wong ijen ra ono kancane, menyendiri. Saged diparing Gusti Allah mati dalam keadaan sujud niku nggih sulit. Wong sing bagus-bagus niku nggih jarang saged pejah dalam keadaan sujud. Niku penjaluk nggih dituruti kalih Gusti Allah. Loh, ngoten niku para bapak, merasa bahwa dia masuk surga itu adalah dengan ibadahnya, dengan amalnya. Ini ditolak oleh Gusti Allah, bahkan dibalik
akan diseret ke neraka karena pengakuannya. Iki jelas sami kalih napa sing dadi pengakuane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamanya tidak mungkin amal seseorang bisa memasukkan dia ke surga. Sampai ditanya sahabat, "Penjenengan nggih ngaten ya Rasul, aku yo ngono padha wae. Tegese amal-amalku ora bisa nglebokno swarga aku. Kejaba aku diliputi dengan anugerah dan kasih sayang Allah." Nah, kalau begitu jelas nek ngono masuk surga, selamat dari neraka, itu adalah bifadlillah wa karomihi wa rahmatihi. Itu sebab fadlile Gusti Allah. Niku sebab kelumanane Gusti Allah. Niku sebab rahmati Gusti Allah. Di kata-kata tengene Quran surat Nahl ayat 32, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kamu sekarang ke surga sebab amal-amal perbuatan yang pernah kamu lakukan. Sebab amal-amal perbuatan yang pernah kamu lakukan. Iki didelok saka lahire ayat, iki koyok-koyok mlebu swargaku sebab amal. Tapi hakikatnya bahwa amal itu sendiri itu adalah pemberian dari Allah. Seumpama niki mboten pemberian dari Allah, para bapak, mesti kuwabeh wong iku amale apik kabeh. Nggih. Di wengku ning donya ku ana sing dipilih Allah. Nggih. Diberikan satu kemampuan pada dirinya untuk amal ibadah. Ini yang diciptakan akan jadi orang yang bahagia. Ada orang yang tidak diberi kemampuan oleh Allah melakukan amal ibadah. Ini orang yang diciptakan Allah memang untuk neraka. Para bapak dan para ibu, mulane kula njenenganku harus selalu bersyukur terus teng Gusti Allah. Bersyukur dene apa kula njenenganku kok didadekno wong sing iman. Didadekno wong sing Islam. Didadekno wong sing gelem ngaji. Didadekno wong gelem sembahyang. Nggih. Iku syukur terus sing kadah maca alhamdulillah. Nggih. Kono sesungguhnya iman itu ada lebih mahal daripada pemberian-pemberian duniawi. Pemberian duniawi sampai kanjeng Nabi dawuh, "Sumpamane dunyo ku regane seimbang dengan sayap nyamuk." Seandainya dunia ini harganya seimbang dengan sayap nyamuk, pasti orang-orang kafir tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Jadi kalau begitu dunia ku regane ora ono sak regane sayape nyamuk. Jadi umpamane dunia ku regane kok padha ambek sayap nyamuk, wong kafir ku gak duwe mangan, ora duwe ngombe. Lah kenapa wong kafir kok justru yang kaya-kaya? Sing sugih-sugih wong kafir, wong Yahudi, wong Nasrani. Kenapa? Kono dunyo iku remeh bagi Allah. Harganya tidak senilai harganya sayap nyamuk. Nah, kulonjenganku diberi yang sangat berharga, lebih mahal daripada harganya dunia. Lebih agung, lebih mulia daripada harganya dunia seisinya. Apa itu? Al-iman billah. Iman kepada Allah. Itu adalah satu
pemberian yang sangat berharga. Mulane kalian Gusti Allah wong-wong sis diparingi iman nggih, langsung imane dihiasi dengan Islam, artinya melakukan perbuatan-perbuatan ibadah taat maring Gusti Allah. Nggih. Niku mboten pati diwehi duit. Mboten pati diwehi donya. Nggih. Kuwi jenengan kedah sabar lan syukur, nggih. Dadi rezeki sing pas-pasan niku sabar syukur. Niki mboten berarti ora kena usaha, mboten. Usaha oh, sampe gegermu ireng gilap, nggih. Ora iso sugih kaya wong Yahudi. Ora iso. Nggih. Aja dolo awake dhewe iki bathuke sampe gilap-gilap. Gegere gilap-gilap, luwe gilap timbang sedan Mercy. Nggih. Awake jenenge pundake ku ngapal kabeh kanggo ngangkuti beras. Kanggo ngangkuti apa? Sugih ora bakal. Nggih. Niku wis dinas kalih Gusti Allah nalika Kanjeng Nabi pertama mikrot ketemu Gusti Allah. Didhawuhi Gusti Allah beberapa hal. Nggih. Salah satu daripada 8 hal sing didawakan Gusti Allah Muhammad, awakmu sak umatmu ora tak paringi sugih kaya umat-umat sing dhisik. Tak paringi bondo sing setitik. Supaya apa? Supaya hisabe ora suwe-suwe. Oh Bapak nggih. Dia aja menyesal. Aku nyambut gawe njelebut ndas tak gawe sikil, sikil gawe ndas. Kapan ngomong kok goro. Pancet ngene. Wis mlebu toreko bareng pancet. Mlebu toreko kok pengen soke. Malah-malah kula sampean kok diparingi bondo akeh gak kuat, gak. Allah nitipi bondo akeh teng seseorang niku sebab Allah maringi kekuatan. Kekuatannya kel bondo. Nek mboten kuatnya kel bondo, wah niku istidrot penglulu saking Gusti Allah. Nek mboten kuat, nggih. Dilulu. Nggih. Dilulu napa? Raja sing sugih-sugih niku para bapak. Sing sedane apik-apik usahane. Gelem toh kita kor gaji hikam ngeten? Dan gelem jamaah orang ngira wong mepet ambek masjid ngoten nggih mboten purun kok nggih napa malih kok sugih mersi sedane pabrike pirang-pirang lagi nuku mepet masjid ya gak gelem kok jambahne masjid nggih para bapak. Jadi uang sing diparingi duit kata bondo akeh. Niku pengen diparingi Gusti Allah modal kekuatan mental mampu nyekeli duit. Sebab uang sugih niku wakili Gusti Allah. Wakili Gusti Allah nyekeli bondo sing sanggup menyampaikan kepada fuqara masakin. Sanggup menyampaikan untuk modal perjuangan agamane Allah. Kupian didawono kali Habib Umar teng Tulungagung. Indal mala mali bal fuqara ayali bal aghnia abu kalai paman mana ayali adab tuhu adhimal adab. Sesungguhnya semua harta itu hartaku. Orang-orang yang fakir itu keluargaku. Orang-orang yang kaya itu wakilku. Barang siapa yang menolak keluargaku maka akan aku siksa dengan siksa yang dahsyat. Jadi jarang para bapak meng dititipi bondo kuat.
Nah, sing panjen cekeli bondo kok kuat, nggih. Niku panjen diparingi fadl, ambek rahmat, ambek kelumanan saking Allah. Fadl. Oh, Bapak fadl iku si Allah. Rata-rata wengkune wis sugih dhewe. Wengkune wis sugih numpake numpak sedan atik mercy pisan. Mudun niku mesti terus ndangak. Mlaku niku ndangak. Sampai sikile ngedeki kodhok karo. Ndangak. Sejene wong kok numpake numpak becak padha-padha undangan ning pendopo kabupaten. Nek wong numpak mercy, mudun ku terus ndangak. Tolah toleh ngoleki kancane. Ayo, oke. Okay. Ada. Lama enggak ketemu ya. Ngono. Ece. Kiai numpake numpak becak. Ya padha-padha undangan kabupaten mudut kok becak ku mesti ndingklu ngono. Nyawang nyawang bumi, mboten nyawang langit nggih. Disampe ngisor ana orang-orang weruh. Ana orang-orang ya kuwatir ngetik orang-orang jangkai didawakno. Ndingklu, seje Pak, gayane mesti seje nggih. Nah, para bapak, kula njenengan kedah ridho ikhlas. Apa yang menjadi pemberian Allah. Sampai kanjeng Nabi dawuh tuba. Tuba. Nggih. Liman hudiya lil Islam. Wa kana rizquhu kafafan wa radiya bihi. Tuba. Tuba bejo kumayangan. Bejo kumayangan, bejo sing gedhe liman bagi orang hudiya yang mendapat petunjuk lil Islam, masuk Islam. Bejo. Nggih. Ane kathah syukure. Syukur, nggih. Wa kana rizquhu kafafan, dan rizkinya cukupan. Pas-pasan niku artine cukupan. Pas-pasan niku tegese ora luweh ora kurang. Nek kurang ku jenenge melarat. Baro dia bi, dan dia merasa rela dengan rezeki itu. Ya Allah. Dadi niki tuba liman hudiya lil Islam, bejo kumayangan. Orang yang mendapat petunjuk masuk Islam. Makana rizquhu kafafan, rizkinya pas-pasan. Baradhiya bihi, dan rela menerima rizki itu. Para bapak,

Al-Hajar ayat 42. Hajar 42. Sesungguhnya hamba-hambaku itu tidak akan kamu mampu menggodanya, kamu setan. Sungguhnya hamba-hambaku itu kamu tidak akan mampu menyesatkan mereka, kecuali orang-orang yang memang mengikuti kamu, wahai setan, orang-orang yang tersesat. Gusalku maringi datang hamba, maringi siratun mustaqim. Hadza siratun alayya mustaqim. Al-Hajar 41. Ini agama ini adalah jalan yang lurus menuju aku. Hamba-hambaku yang sudah berpegangan ini, hambaku yang berpegangan agama Allah yang mustaqim, ini tidak akan disesatkan oleh setan. Mboten badhe disesatkan kali setan. Kecuali yang bisa disesatkan adalah orang-orang yang mengikuti setan. Para bapak, wong kapane wis diarani mukmin, diarani muslim, niku ibadahku luweh disenengi katimbang dunya. Ya upamane golek dunya, golek maisah, golek rezeki mesti sing halal. Dan rezeki itu tidak lebih disenangi mengalahkan senang kepada Allah. Ini wong panjenengan mukmin lho. Wong ku kapane mukmin, kapane muslim, iku seneng kepada Allah di atas segala-galanya. Sampai kepada hartanya, keluarganya, anaknya, dan masyarakat seluruhnya. Allah di atas segala-galanya. Ki wong ku kapane mukmin, kapane muslim sing temenan. Tapi terkadang ada orang mukmin ini juga mengikuti jejak setan. Sungguhnya orang itu mukmin, yo salat barang. Tapi mengikuti jejak setan. Apa carane nyambut gawe ora halal. Termasuk kadang ngapusi. Termasuk kadang korupsi. Termasuk kadang menerima suap. Dia juga mukmin muslim, yo haji bolak-balik. Tapi masih mengikuti jejak setan. Kono menipu, ini jejak setan. Korupsi, ini jejak setan. Suap, itu jejak setan. Rentenir, itu jejak setan. Kalau mengikuti jejak-jejak setan, termasuk dalam ayat, illa mani taba'aka minal ghawin. Orang-orang yang tersesat. Ini mengikuti kamu, wahai setan. Kalau orang seperti ini adalah kamu punya kemampuan untuk menyesatkan. Kamu punya kemampuan untuk menggoda. Para bapak, sesungguhnya orang yang mengikuti setan sehingga tergolong orang yang ghawin, orang yang riwayahku sesat, ini sungguhnya adalah bukan melulu karena mengikuti setan, bukan karena terpreset ngelakoni maksiat, bukan karena itu. Kalau hanya terpreset kadang melakukan maksiat kemudian terus sadar, mohon ampun pada Allah,
mudah diampuni. Bapak, bapak terpreset ngelakoni barang sing haram, sing kula sebut niku wau rentenir, kula sebut niku ngapusi. Kalau cepat sadar dan kemudian bertobat, ya ini adalah tidak tergolong orang yang riwayah, orang yang sesat. Karena disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sik lakoni dosa terus tobat. Nah, Pak, kalau korupsi gimana? Yo balekno dhewe sing mbok korupsi dhewe dhisik kon ndi? Balekno. Kapane dhisik iku ngapusi wong? Yo balekno ning wong sing diapusi. Ku jenenge tobat. Lu ngapusi wong sampai sak miliar. Astagfirullah, tok tobatin.

masyarakat. Ini hubungannya podo-podo manungso sarate tobat niku enten papat. Sarate tobat niku nomor siji harus ada penyesalan. Nomor loro dosa sing dilakoni ndang ditinggal. Nomor telu punya keniatan tidak akan mengulang lagi. Nomor papat kudu bersih diri dari madlamah kepada hak adami. Bersih diri dari hak-hak adami sing ben tau misuwi, tau merupokasi paranono njaluk ngapura. Nek ben niku sing sepatune mbok jupuk ya balik nomrono. Sing bengku tau ngentit duwite kanca ya balekno kono. Syukur-syukur nek dihalalno syukur. Nek gak dihalalno balek. Niku jenenge tobat. Salah ambek uang utang pirang-pirang bengi nangis salat tobat. Astagfirullahaladzim. Rabbi ini dzalamtu nafsi faghfirli. Fa inna lo gak iso. Kalau dosa itu berhadapan dengan Allah cukup telu syaratnya. Siji ada penyesalan. Kedua dosa yang sedang dilakukan cepat ditinggalkan. Yang ketiga niat yang kuat tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Iku nek teng Gusti Allah. Nah para bapak mulane wong sing manut setan iku tidak sekedar sing kepleset lakoni maksiat bukan. Tapi sing dimaksud ini adalah duweni sifat syirik dan takabur kaya dene setan. Niku sing paling sulit dihilangkan. Para bapak, dosane setan iku sing paling berat iku siji syirik. Nomor loro takabur. Takabur. Ketika panik lonjengan niki kok dosa maring Gusti Allah asal bukan syirik dosane masih diampuni oleh Allah. Kalau sampai dosa maring Gusti Allah asalkan itu bukan takabur, insya Allah masih diampuni oleh Allah. Wongku kapane takabur ngerasa dosa orang ngerasa dosa. Salah isi rupangsa bener. Keliru diperingatkan tidak mau. Niku wong sing takabur. Setan niku takabur diperintah Allah ya ora gelem tandang. Padahal sudah pernah minta tolong kepada Nabi Musa, suruh bertanya kepada Allah, jaja takokno Musa, aku kene tobat Gusti Allah sik diterima apa ora? Ditakokno oleh Nabi Musa, Gusti Allah dawuh tak terima. Asa gelem tobat temenan, tapi syaratte Musa ya kandakno ning iblis. Nek panjenengan iblis arep tobat maring aku, pertama kudu teko ning kuburane Nabi Adam, sujud ning kuburane Nabi Adam. Para bapak, bendes-bendes iblis. Sopo sing sudi? Biyane surip aku gak sudi sujud penghormatan ning Adam. Apa maneh wis mate? Gak sudi. Loh, para bapak, niki jenenge kibir. Takabur. Takaburku wong salah dielingno ora kenek. Nggih. Dadi menolak kebenaran, menganggap remeh pada orang lain, itu artinya takabur. Jadi wong sing itibak setan niku yang bisa disesatkan oleh setan adalah orang di samping terpleset dalam haram disertai syirik dan takabur. Bapak mekaten mugi-mugi kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saged selalu takarub ila Allah. Selalu mohon fadl, kalumanan dan rahmat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wantinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tarih.